Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cidawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Keira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Itu loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
0: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional, dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini, dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terasuah.
3: Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Ya, sabar. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari, pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 SE 2026 sebagai langkah besar melakukan, maksud kami, memetakan kondisi real dunia usaha sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah ke depan. Pencanangan dan sosialisasi SE 2026 yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur pada Rabu kemarin 13 Mei 2026 dihadiri Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution, Kepala BPS Lampung Timur Julkipli, perwakilan OPD, serta puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor. Bupati menegaskan dunia usaha memiliki peran dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Lampung Timur. Ia menyebut kontribusi belanja pemerintah daerah melalui APBD hanya sekitar 4,32% terhadap pertumbuhan ekonomi. Beralih ke warca selanjutnya. Hasil kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB Porki 4 2026 menjadi bahan evaluasi pembinaan karate di Lampung. Pasalnya, sejumlah atlet asal Lampung yang berhasil meraih prestasi justru tampil membela perguruan pusat, bukan membawa nama daerah. Manajer tim Ulul Azmi Soltiansah menilai kondisi tersebut terjadi karena pembinaan atlet belum sepenuhnya didukung secara berkelanjutan, terutama dalam hal pendanaan dan keberangkatan ke berbagai event nasional. Lebih lanjut, ia menjelaskan atlet-atlet potensial Lampung akhirnya memilih bergabung dengan perguruan pusat karena memiliki dukungan latihan dan pembiayaan yang lebih baik. Ia menyebut apabila seluruh atlet potensial Lampung dapat diberangkatkan dan fokus membela nama daerah, peluang Lampung untuk bersaing di depan, maksud kami, di papan atas nasional sangat terbuka. Demikian warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, hantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: suara budaya
1: Lampung. Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
1: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo

tersebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Minamori Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Hankam Hasan menyatakan pentingnya profesionalitas, loyalitas, dan kinerja terukur bagi aparatur sipil negara ASN dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengambilan sumpah janji jabatan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama serta jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebanyak 30 pejabat dilantik dan diambil sumpah jabatan terdiri dari 26 pejabat fungsional dan 4 pejabat pimpinan tertinggi pratama. Hankam mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan meminta mereka segera menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Di dedikasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik mengantarkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung meraih 6 penghargaan bergengsi pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-62 tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung pada Rabu kemarin 13 Mei 2026. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal. Dalam ajang apresiasi kinerja tersebut, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung berhasil meraih predikat terbaik 1 kategori dapur sehat terbaik 1, klinik terbaik 1, humasan serta terbaik 1 unit pelaksanaan teknis dalam dedikasi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Demikian warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minamori naik kancah sunyi nih. Masih di perempat FM RRI Bandar Lampung 88,5. Seperti biasa, acara yang kita nantikan yaitu acara kesayangan kita semua tentunya. Di samping ini sebagai pelestarian budaya dan juga kita sebagai ajang silaturahmi, titip salam maupun saling rekan tegur sapa melalui perempat RRI Bandar Lampung di acara maupun saling rekan tegur sapa melalui perempat RRI Bandar Lampung di acara Nemui Nyima. Dan seperti biasa, yang ingin bergabung di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk, kita langsung saja ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bapak Tampan.
1: Yo, api kabar nih, Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Api kabarmu, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar ham sehat seunyi nih. Cuacanya juga ceria, Bang Ferry.
0: Ya.
1: Api lagu nih, Bang Ferry?
0: Lagu nih, wat kalau judul kisah makanan tumbai ke kalau menjaga manjang zaman.
1: Menjaga manjang zaman.
0: Manjang zaman.
1: Manjang zaman. Yo, nomor 3 Bang Ferry.
0: Nomor 3 ya.
1: Iya. Salam-salam ya Bang Ferry.
0: Silakan.
1: Salam nih pertama-tama jamaah Nayu di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mak ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jama Waputri bersama Udone di W Halim. Jama Bang Raden Saka di Kalianda. Jama Ayah Usup Suamune di Kalianda. Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Jama Bang Amir Lampung Timur. Kak Irma Muni Lampung Timur. Bunda Tin Lampung Timur. Bunda Samba Muni Lampung Timur. Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Abdullah Waikanan, terus muni jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Yus Punduk Pidada, mak ketinggalan jama Mbak Edni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, maka ketinggalan jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jama Kanabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, terus Muni jama Bang Gali di Teluk Petung Timur, terus muni jama Mama Fungki di Darussalam, jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, nah, ketinggalan jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Pokoknya jama seunyine Bang Ferry ya.
0: Seunyine ya.
1: Spesial nih jama keluarga besar Bang Ferry, anak-anaknya dan kajongnya di Lamban. Anak sekolah libur tanggal merah Bang Ferry.
0: Iya.

0: Semoga sehat selalu anak-anak Bang Ferry yo, sama Kak Jung di Lamban Bang Ferry yo.
1: Amin amin.
0: Terima kasih lagu ini tunggu Bang Ferry.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Baban Tampan ada lagi yang ingin bergabung. Baik ya. Halo.
2: Halo. Oke Bang. Halo.
1: Halo.
2: Yo Senen.
1: Oh Bang Senen. Yo api api kabar Bang Senen.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Api lagu ni deh.
1: Lagu ni buat kalau judu kisah makanai tumbai manjang zaman.
2: Kalau judu.
1: Kalau judu ya.
2: Tumbai kau sedo raya. Sehat.
1: Amin.
2: Mama dia lah jamai kembar. Dah tambah lah kau tengok. Dia bersuara. Bapak dia bila dia. Jadi kita wakan. Selatan. Nolpin tu pulau itu. Datang dari Jakarta. Raja berdekatannya. Mas Kungfi. Jatuh asung ke budara. Nidak dulu. Ayo.
1: Ini ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, jama-jama Bang Senin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada lagi yang ingin bergabung. Sekali lagi kami sampaikan di 0721255112 atau juga melalui line telepon kami di WhatsApp 0811720985. Kita kembali menerima penelpon yang masuk ya. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar saya Bang Ferry?
1: Kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Hari ini lagunya ada kalau judul kisah mengenai tumbai manjang zaman.
3: Enggak ada, ditinggal kajung mati.
1: Enggak ada.
3: Iya ditinggal apa?
1: Ditinggal kajang mati.
3: Ditinggal Haji Usin meninggal.
1: Iya, turut berduka cita kita.
3: Salam-salam Mbak Ria.
1: Ya silakan Mbak Usin.
3: Untuk Bapak Bang Senen tadi Edo. Terus Mbak Nakalinya. Terus Mbak Eni yang di ini. Jangan lupa apa Datu Atin yang selalu setia nungguin tugu duriannya. Untuk Bang Ferry-nya selamat tugas saja.
1: Sama-sama.
3: Itu aja Bang Ferry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Masir di Pasar Tani Kemiling ada lagi. Baik, kita terima ya. Ya, halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biasa Datu Atin di Tugu Duren.
1: Iya. Api kabar ya. Tuh?
4: Alhamdulillah sehat. Sehat ibadah.
1: Ya. Saya pentingkan sehat badan nih.
4: Iyalah, saya penting walaupun mangedo duit yang penting keren.
1: Keren.
4: Tapi ya. Lagune mana itu tumbai ya, Bang Ferry?
1: Mana itu tumbai?
4: Ya. Iyalah. Heeh. Nya kan jelema tumbainya aja, telanjur tuha.
1: Iya.
4: Salam-salamnya payo.
1: Iya, silakan tuh.
4: Salam gua Iwo Putri ya di WH Halim. Malu pamon jama Bang Haji Use di Kalianda.
1: Aduh, ninggal beliau.
4: Iya, siapa?
1: Bang Ayah Haji Use ninggal di Kalianda.
4: Kapan?
1: Aduh. Ya agak seminggu jelah. Hari Minggu, Minggu.
4: Minggu nambi ya.
1: Heeh, Minggu nambi.
4: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un.
4: Yo, ayo lanjut gua Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Bang Edo, Edo di Teluk Betung Barat, Topan di Kota Karang. Malupa Monet Bang Jaini di Sumberagung Kemiling.
1: Ya.
4: Malupa Bang Senen, Bang Basir di Pasar Tani, semoga laris manis, Tanjung Karang, dagangan habis, nggak ada yang ngutang.
1: Bagus nih, bagus.
4: Yo, lanjut. Tang Maman di Palang Besi, jomblo di Kota Agung, Asep di Lempasi.

0: Ya Pun.
1: Api kabar Abang Pun?
0: Kabarnya alhamdulillah Wawai sehat walafiat.
1: Syukur tidak.
0: Ya.
1: Ajak Kang Maman di Palbek.
0: Yo, api kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah sehat badan.
0: Sehat ya.
1: Yo. Labune nutup Abang Pun.
0: Yo. Api putus-putus suara nih.
1: Iyo baca nih. Salam buat unyinut ini gawalah dari A sampai C tanpa terhenti di depan pertemuan satu. Buat abang tugas di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, Kang Maman di Palbes ya. Ada lagi di belakang Kang Maman dari Palbes. Kami menanti di 0721255112 dan di 0811720985. Sekali lagi kami sampaikan ya, tentu ini adalah acara kita semua, ini acara yang mana di samping untuk melestarikan budaya kita di Munyima ini juga kita terus menjalin silaturahmi ya. Dan sekali lagi kami menyampaikan duka cita atas telah berpulang ke rahmatullah atau meninggalnya Ayah Haji Yuse atau pamanna kita atau abang kita ya, yang di Kalianda ya. Dan lanjut kita di Demo Inyima ini, yang kembali ingin bergabung silakan di 0721255112 0811720985. Baik, kita putarkan lagunya kalau begitu terlebih dahulu ya. Nanti baru kita akan kembali memulai dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk disajikan tentunya. Baik,
2: jangan sampai klik.
0: Kita ikutin iklan.
2: Terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Rompat FM, suara budaya lama.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, Minamori. Kembali kami menanti atensi Anda di 0721255112 atau di 0811720985. Masih di Nemui Nyima ya. Kita akan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri. Di samping kita melestarikan budaya daerah kita, dan tentunya juga kita terus menjalin silaturahmi melalui perompak daerah di Bandar Lampung. Sekali lagi pada Minamari yang ingin bergabung di 0721255112. Baik, kita terima penelpon yang sudah masuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Alhamdulillah, wawa syahat walafiat.
1: Siapa nih bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ye.
1: Betul, termasuk Bang Terry satu terpisat ya bang.
0: Iya, mak salah lagi.
1: Terpisat. Pandang walaupun kemarau tetap iya. Melanda.
0: Iya.
1: Lagu nanti bang?
0: Lagu nih. Saya agak dipotong ye. Sabak hati. Nunggu-tunggu dan diharap.
1: Dan diharap bang.
0: Dan diharap ya.
1: Ya. Lewat pantun saya bang yo.
0: Yo silakan.
1: Oke. Mak bagi kantu celatong. Sayu di tanong tandus.
0: Sikop.
1: Ajo si jomblo katong.
0: Sikop.
1: Wakilat anjak tenggamut nerima kodopun.
0: Iya pun.
1: Alhamdulillah. Lanjut bang yo.
0: Yo.
1: Alam ni pakai ni seru perempat tanpa tercuali.
0: Ya.
1: Selamat pagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunin ni.
0: Amin.
1: Amin. Lagi bang. Buat ini bang Ham, buat Mama Dila ni, bang Jai ni, Mama Rido, Bunda Samba, Nadila ni, selamat pagi. Buat menentang Maman, Datu Arvin, Bang Darson. Buat pekerja Jawa nih, Apin Bolo-Bolo nih, selamat pagi. Pakai seunyi nih bang.
0: Seunyi nih ya.
1: Ke ujung, di ujung, salam nih.
0: Ya.
1: Ya lagu nih tunggu bang.
0: Yo.
1: Lagu nih pakai di Mama Rido bang yo.
0: Ya.
1: Mama Rido nih di lombang gabung bang Nguping bang.
0: Ya.
1: Nguping spesial si Mama Rido bang.
0: Yo.
1: Oke, sampai Bang Terry, semangat tugas bang. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu ini bang yo.
0: Assalamualaikum.
1: Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Masih kita tunggu satu penelpon lagi ya. Kalaupun masih ada. Namun jika pun tidak ada lagi, kita akan langsung putarkan saja lagunya kembali ya. Dan diharap.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Wah, balas di mana aja? 10.

Januari pelaksanaan hari PLH Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal menegaskan komitmen pembenahan dan peningkatan pelayanan masyarakat di Lampung melalui pemberian apresiasi kepada jajaran berprestasi. Sebanyak 41 penghargaan dan apresiasi diberikan kepada lembaga pemasyarakatan Lapas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan, Balai Pemasyarakatan Bapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, petugas hingga mitra pemasyarakatan di Provinsi Lampung. Dalam pemberian penghargaan tersebut, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menjadi satuan kerja dengan raihan penghargaan terbanyak yakni 6 penghargaan. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah melalui koordinasi intensif tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Antariksa Putra Negara SEMAK. Analisis kebijakan ahli media Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengatakan langkah pengendalian dilakukan secara terencana dan berbasis data. Menurutnya, Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung berperan sebagai sekretariat TPID yang bertugas mengkoordinasikan, menganalisis, dan menyusun langkah pengendalian inflasi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi rekomendasi kebijakan bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis. Demikian Warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 11. Dan Mina Mari, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya Ferry Nurjadi mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan acara Nemenyimak selanjutnya akan ditemani rekan saya Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Cie, saya lagi libur minak muaki. Selamat miwati hari libur. Mengiyok pemedia. Di edisi kani Kamis tanggal 14 di bulan Mei tahun 2026, bertepatan dengan hari ini adalah apa bang? Kenaikan Yesus Kristus ya. Oke deh, selamat merayakan untuk umat Kristiani lah yang minat muari ya. Silakan saya gabung melalui telepon 0721-255-112 atau telepon WhatsApp 0811-7209-885. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
4: Pendatang baru, bang.
1: Pendatang baru, siapa ge?
4: Pendatang baru, jak kedamaian ibu Ros.
1: Api kabah niku ibu Ros.
4: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Sehat juga. Jak ipa gau sibuk, mak kuhuk-kuhuk lagi ganta.
4: Mak kuhukan bang, tapi dah monitor mak dawa mak debingin ya monitor terus.
1: Mak dawa mak debingi. Tikamku zaman niku ya, ibu Ros.
4: Sejak abang purnama lu aja rumah sakitnya mak kuhukan, tapi nyak. Ya nengit terus menit
1: ya Allah.
4: Terusnya.
1: Bang Medi badannya panas ngeson, engok jema ibu Ros Medi pak, ibu Ros ya Allah Tuhan.
4: Bang, apa kabar abang Purnama? Menan sisi sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Ibu ke bang Sultan Purnama ganta mak siaran lagi.
4: Yo.
1: Uli memang pensiun lah aneh. Kako di pado ibu Ros jadi kamu telukan itu lebihi. Jema ibu Ros nih aku kan.
4: Ya sejak abang penama luah jar rumah sakitnya mak aku an lagi tapi nyak
1: monitor ya. Tapi sehat ya, Bu. Ibu sehat ya.
4: Tapi ada meninggal ya.
1: Ayah Use kada meninggal. Terus siapa lagi jak kedundung Udi?
4: Ayah Use.
1: Teh Elia kedundung meninggal juga.
4: Yo Elia kan masih meninggal di Jambi kan. Nyari kekuatan menina ada minan apa aman Bunda Nopi sama Ayah Jose nah saya aja saya kan minggu bodi kan.
1: Teman, kam kalau nyusulnya bendogo ya Bu, dangkung pai kam ya Bu, sehat-sehat pai yo badan ya. Amin.
4: Pokoknya saya kak mena, yo adana, pokoknya.
1: Kekalau husnul khotimah.
4: Kepadana soema di sisi Allah.
1: Amin.
4: Saya ditinggal kena lapang dada.
1: Api lapang dadanya di dadanya wak lapangan tapi apa sih Bu? Lain ya?
4: Iya, dadanya ya amaya dadanya sempit kan ya kusuk
1: semua. Oh, kan tubang hak di dadanya wak lapangan bekak moneh na dada ya. Nah, lain ya. Payu kidah. Lagune wat salah penyana Mega Suliana. Nurido Siane judulnya Dang Haku. Terus wat lagune Winda Saandanan.
4: Seunyinnya gawalah.
1: Seunyinnya ya Pak Yukida?
4: Nyaga salam-salam Pak Cete ya.
1: Ya.
4: Ya jemaah ini salamnya yang pertama jemaah Topan di Kota Karang. Terima kasih. Soalnya Topan setiap yakuan nyak masih tinggal di Senggol terus. Terima kasih Topan Senggolannya Edo di Teluk Onamuni Senggolan. Terima kasih jemaah selanjutnya jemaah Nenek Serati Edo Jema Wok Putri, Jema Odona Dewi Halim, selamat dawah. Jema Aping Bolo-Bolo, Jema Bunda Ros di Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur ya. Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Ros di Jagabaya, selamat dawah Muni. Pak Disina Jema Nabila Dewi Luni, Terima kasih mi senggolana jama apa? Jadi kakakku ya jama Bang Nurdin. Bang Nurdin mak nyinggo-nyinggo lagi Bang ya. Perasaannya halo mak dok lagi halo nah. Bang Nurdin lagi sehat Bang Nurdin.
1: Nah, mengedok lagi pulsanya belah ya Bu Ros ya. Terima kasih, sehat selalu ya Bu Ros. Mudah-mudahan selalu wawai-wawai gawoh ya. Halo, assalamualaikum. Bunda Samba, apa kabar? Sokoh kidah. Mbak Medi sehat juga alhamdulillah. Ini lagi ngeliat-ngeliat. Jeno kan beli nasi bungkus. Gula ini api ya konji, bang gula tiung gula ini.
4: Gula tiung. Mantap.
1: Tiung goreng tempe, mantap lah nak. Bunda sarapan suapi kan ini Bun? Suap sarapan suapi jeno. Oh mantap juga lah ya. Siap. Lagu salah penyana Mega dang haku nuridosia seandanan Winda. Payo kita kirim salam ne.
4: Syukur rasanya ya selamat dawat. Syukur ros selamat dawat. Neda bilang wah putri selamat dawat. Pak Edi wah putri sararan ya selamat dawat. Jamu sudah Edi selamat dawat. Kemudian Sopan Edo selamat dawas. Kamu Kang Pendi selamat dawas. Buat Muni Jomlo Acibi Asef selamat dawas. Kamu Nenang Kirin dan Atin Ayah semua selamat dawas. Seperti Paman Bang Amir seperti Ibu Hamsam selamat dawas. Buat Muni selamat dawas. Kemudian selamat dawas. Lagi ya?
1: Siapa lagi?
4: Oh, kali kati
1: mas bah,
4: kemudian
1: dari Pesanggura di Madawa. Yang mau apa lagi ya? Pempan di Madawa. Ya, soalnya Bang Medi. Siap.
4: Terima kasih
1: Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih Ma Bunda Samba di Lampung Timur. Hadun untuk kan gabung di kesempatan Kani Sinji. Silakan saya gabung luat minat muaki sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Telepon WhatsAppnya tumbur-tumburan. Wak topan, wak datu atin, tapi di si komputer ku ngedok si kuku nyi. Datu atin sempat kuku tapi terputus. Nah, uli wak topan tapi topan kukunya di lap di tap nyi teleponnya. Jadi mada co diangkat. Silakan dicoba luat 0811-720-9885. Siapa sih menang ya? Gantanya kadu pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Datu Atin semenang. Halo Datu.
0: Halo juga Bang Medi. Selamat dawah.
1: Selamat dawah juga tuh
0: Bang Medi.
1: Api kabar? Sehat kodoh?
0: Alhamdulillah sehat. Ajo lagi ngupi mejong-mejong gawoh.
1: Sambil ngani duren muat? Muat ya.
0: Awat, jadi mumpu sih dagang kan tadi. Uat di lapak. Si dagang lah. Nya aja tuyuh, aduh lima nya aja.
1: Harga rencana nambah luat muat?
0: Ya kidapo sih harga. Anak
1: kita. Aduh mak kuawa.
0: Yo mak kuawa ti, aduh ngedrop.
1: HP jadul ya kan. Lagunya si Ipa tuh wasalah penyana dan aku atau seandanan.
0: Ame gak gaung Medi favorit datum.
1: Siap. Kirim salam gue siapa tuh silakan.
0: Benar pak salam ne gue Iwo Putri di W Halim. Aduh. Penakam jo adu maedo saja yo si setia ade yo yo Uwai Nurdin di Pulau Sebesi, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Bang Jaini di Sumberagung Kemiling, Malupa Mone Nabila di Weluni Panjang, Bang Senen di Sukabumi, Bang Basir di Pasar Tani, laris manis Tanjung Karang, dagangan habis, gak ada yang ngutang, Bang Basir.
1: Asik.
0: Kang Maman di Palang Besi, jomblo di Kota Agung. Oh, jomblo, kilo nomornya jomblo, kirin cuma datu jomblo. Asep di Lempasing, Bang Darson Raja Basah, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupa Mone, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, ditutup Jamar Rohayati di Natar Lampung Selatan. Mm-mm. Gua punya negawo Bang Medi, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih juga Guai Datu Atin. Saya akan tuntukkan di Suka dan Naham. Saya lagi Mira Mawari, silakan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Akhirnya masuk juga kan ya.
5: Iya, di WA-nya lagi tunggu-tunggu.
1: Iya benar. Kamu masuk tapi ketumbur sama Datu Atin gitu. Maafkan diriku yang hina ini. Asik.
5: Masih karena tanggal merah mungkin.
1: Tanggal merah ya, benar-benar.
5: Nah, apa kabar nih Bang Medi?
1: Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya?
5: Sehat juga. Apa lagunya Bang Medi?
1: Lagunya buat tulit-tulit setulit-tulit. Wah, lagu salah penyana dang aku cuma seandanan.
5: Wah, seandanan nih jama Winda ya.
1: Itu dagang apa sih itu tadi tulit-tulit itu Pan?
5: Itu apa? Manisan itu ya, kedong-dong.
1: Di
5: sini masih ada manis-manisan.
1: Enak itu. Lah.
5: Iya, lagunya tulit-tulit.
1: Lagunya tulit-tulit.
5: Salam nih ya. Yo, terima kasih Senggolane, Datu Atin, di Tugu Duren. Terus pertama-tama jama Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Alhamdulillah dengan suarane jama Ibu Ros di Kedamaian ya. Terus muni jama Bunda Samba di Lampung Timur. Pokoknya jama seunyi nih, spesialnya jama Bang Medi, sehat selalu Bang Medi ya.
1: Amin, iya.
5: Assalamualaikum, tabiku.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan. Dan menutup kebersamaan kita Minak Muak dalam acara Nemu Nyimak. Terima kasih selalu gabung, tapi tetap di Propat FM ya. Bang Medi Pagun hadir dalam Helau Nidawakani dengan lagu-lagu daerah Lampung full sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Propat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Minamuahi, kurang lebih 5 jam personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Bandar Lampung mengevakuasi kerbau yang terperosok ke sumur. Lamanya waktu karena proses evakuasi cukup rumit di kedalaman sumur yang ruangannya terbatas. Peristiwa kerbau terperosok ke dalam sumur terjadi pada Selasa 12 Mei pukul 17.02 di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Kerbau milik warga bernama Abi berhasil dievakuasi personil Damkarmat sekitar pukul 22.35 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi kerbau yang masuk ke dalam sumur dalam kondisi hidup. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, puluhan tahun sudah Mojito, warga Kampung Purwo Adi, Kecamatan, atau juga menyimpan rasa was-was setiap kali melintas sungai di desanya. Sejak ia masih berusia 12 tahun, akses utama para petani menuju lahan hanyalah sebatang kayu licin yang melintang di atas derasnya arus. Kini kecemasan itu telah hilang karena sebuah struktur kokoh yang dinamai Jembatan Garuda mulai berdiri tegak menghubungkan harapan warga yang sempat terputus selama hampir 2 dekade. Penantian warga Purwo Adi dan Purwo Dadi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah bukanlah waktu yang singkat. Dan diceritakan mereka mengenang bagaimana pada tahun 1983 para petani sempat patungan swadaya membangun jembatan dari gelagar bambu dan akhirnya kini dibangun dengan nama Jembatan Garuda. Anda capai waktu pukul 11, tunggu mauloh di waktu selanjutnya.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung Mina Muahi, Pak Gunjema Bang Medi Rawan dengan Cak Mina Muahi dalam Launi Dawahani sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi lagu-lagu daerah Lampung full di Sikam hadir kok dengan Cak Mina Muahi. Saya tentu nih lagi menikmati suasana libur di tanggal 14 Mei 2026 bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Kita masih di Perempat FM ya Mina Muahi. Kita nikmati lagi kali ini lagu dari Verita Mayangsari, Piil Pesenggiri.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menginjek gas, ini agak kencengan gitu. Itu

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Rumpot FM, suara budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben pejamaniku sehingga mi pasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mi pasang inggal kali pasang mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah aduh talagi we toko nyendek-nyendek nasab yu beno kebayah hutangnya maniku selah karena janji dikadakan bulan hadap ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah met.
0: Yo kadu dapok gaok tapi di pahelem mo.
1: Nanya kan mang ada helm lan nyak nane benjamaniku perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ngedok helmnya.
1: Ya Allah, haduh tak lagi met mak api api lah kepak mendo helm lah kita kuat terabas terabas gawah mak api api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamat keni terabas terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni ni? Haduh tak lagi terabas kaya waduh mendo helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Haduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Haduh tak lagi pokok nenyak nebek takkan cepak ke helm helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan ada pada helm. Nah, sama niku na siut, tetap gak siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
4: Suara Budaya.

Minamang Rikang Paguni Propat FM Suara Budaya Lampung kada pukul 11.34 menit waktu Indonesia Bakat. Pagun juga jemaah lagu-lagu pop Lampung. Saya sikam hadir ke Gomina Muwaki ya. Selamat datang juga Gomina Muwaki. Saya tentunya lagi menyimak lagu-lagu daerah Lampung sambil menikmati suasana libur di Hani Sinji Mina Muwaki. Tentunya di Hani Kamis tanggal 14 di bulan Mei tahun 2026.

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami do.
1: Ya, HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya sekitar 11 jutaan lah sih. Ya Allah sih, dan pukul-pukul kama Allah kak. Tapi apa, mencitnya kepas sih si iPhone bisa sih.
1: Lu jangan nak. Usau lembut. Nak mencit-mencitku.
0: Midah doyok ya iPhone jama mahal kak Jisa. Ya Allah. Ya kebayang ya sih. Benuk kayak kok cawa. Wah ini ku kaya lihat. Ya Allah. Ya kan depon yang cuma disanjung. Ya Allah. Ya depon yang disanjung.
1: Siapa? Siapa?
0: Allah sih. Siapa lah sih? Aduh sih. Apa ya sih?
1: Ini siapa lah lu nih?
0: Nggak sih lagi pinjol aja sih.
1: Astagfirullahaladzim, Medi. Gaya-gaya memakai iPhone, bangkupan ini ku jangan ngutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nyak kan mengeto dilihat kek-kek konyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si mengeto nihanya di cawa kolokasi.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ini ku ngutang di pinjol, lalu gelang di bunuh diri. Ya kita ngepok katong lagi ini ku segok.
0: Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan. Dan agak bergaya-bergaya kita hasil ngehutang. Allah bawa kena.
0: Siapa yang beli lu sih ni?
1: Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Agak dikepakun. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol.
0: Iya katong. Cawaku nyaman ngedok ya sih.
1: Mawan, aku ku cawaku nyaman ni kuat. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
2: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Minta muangi jika bergabung untuk mendengarkan tanda waktu azan zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

Barat, Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi! Kak Susi! Jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemoi nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
3: FM suara

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan komitmen dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penguatan Satgas Mitigasi Kota atau MITOHA. Hal ini disampaikan Eva Duyana usai apel Satuan Tugas Siaga Bencana dan Keamanan menjelang libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus di halaman Pemkot Bandar Lampung. Beliau mengatakan Satgas MITOHA akan bekerja lebih intensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta perangkat daerah. Seluruh jajaran mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk meningkatkan pengawasan lingkungan. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan asal Malaysia Cita Global Berhad dalam pengembangan sektor energi terbarukan. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Memorandum of Understanding antara Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan Eksekutif Chairman and President Ciga Global Berhad Muhammad Norza Zakaria. Dalam kerjasama, kedua pihak akan melakukan tiga kajian utama, yakni pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy, pengembangan biomasa dari limbah industri, serta proyek tenaga surya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah memfokuskan arah pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian yang didukung infrastruktur konektivitas. Anda capai waktu pukul 14, Tokop Tunggal Mola di waktu selanjutnya.

0: Daya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Rimanihan yang minam wakil tetap mendengar sekolah lagu-lagu dangdut Lampung sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil menikmati suasana libur di hari Kamis 14 Mei 2026, bertepatan juga dengan hari kenaikan Yesus Kristus minak muaki. Katakan pendengar sekolah lagu Anja Erwin Nardoroni. Judulnya adalah Gilu-gilu Mak Cabut.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata panjat tebing, berkemah, dan trekking.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Hambakun di Perempat FM, suara budaya Lampung. Cuaca panas kan di Sinji. Kepada di daerah Minak Muaki, apakah juga cukup panas? Tapi mudah-mudahan cuaca panas ini tidak mengurangi semangat Minak Muaki dalam menjalankan berbagai macam aktivitas, atau justru tengah menikmati suasana libur bersama keluarga tercinta Minak Muaki.

Anak Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Mina Muaki, Bang Medi harus undur pamit jak ruang dengar Mina Muaki. Tetap di Prompat FM, janji Wak Leonardo Hendarmin Pasha. Ngaca Mina Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Rahun mengucapkan selamat berlibur di hari ini dan besok, serta long weekend hingga hari Minggu nanti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Alhamdulillah, paket kuadu katong. Aja yang gak ngukukkan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konyak.
1: Allah Allah, lawi lawi 50 api na susi biak nih handor gue beban hoke emosi si.
0: Nyak jak mesen tos Medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap siap komselah.
1: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doh api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya tapi maaf lain lo Med, gantanjikan harus kam siap siap apa pendah ini tapi maaf seribu tabik ni wad bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kotas pakai kamu kan akan indoh ya kam harga ngukuk ngukuk ke bakang bakang berharga kam ubat ubatan atau kawe kawe lau ku dilemahi harga ku kuku punya lemija.
1: Mati balak nih Hana Susi. Bikin nasa anakmu udah cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah enggak pakai ini anak lah. Kayak anakku kan aku babai lah. Pakain hakta aku Medi ketuat api bencana atau api tapi emang serbu tabi. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: FM Suara Budaya Lampung.
0: Waktu jam 15.
4: Mina Muaki Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat meminta pengurus Gapsi Lampung berbenah demi meningkatkan prestasi olahraga bridge di daerah. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Gapsi Lampung di kantor KONI Lampung. Pembinaan olahraga harus dilakukan dengan baik dan berorientasi prestasi. Menurutnya meski cabang olahraga bridge tidak dipertandingkan pada Porfor Lampung tahun ini, hal ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan dan juga organisasi. Taufik juga meminta pengurus kabupaten dan kota yang masa waktunya habis segera dibenahi agar pembinaan berjalan maksimal dan menegaskan KONI mendukung langkah cabor selama sesuai dengan aturan. Informasi yang terakhir, Mina Muaki Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama tim gabungan ini Mina Muaki mengungkap aksi penyelundupan 620 satwa liar jenis burung tak berdokumen di Pelabuhan Bakoheni Lampung Selatan. Kepala Karantina Lampung Doni Muksidayan mengatakan bahwa kasus ini terungkap sekitar pukul 23.35 setelah petugas menerima informasi adanya kendaraan yang diduga mengangkut satwa liar menuju Pelabuhan Bakoheni. Sekitar pukul 21 bus yang dicurigai berhasil ditemukan di pintu masuk pelabuhan saat berada di antrian kendaraan penyeberangan. Antai japai wakca pukul 15 tokoh tengah malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
1: Males nama lah.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat debi, selamat sore Minamogi ya. Saat ini si Gambang Leo dengan Cani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut edisi 14 Mei 2026 ya. Setelah jenau Minamogi di Kancani jama Bang Medi Rawan. Ya baiklah, Minamogi gamningskan paya lagu Derita di Balik Tawa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu azal nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang ngusung-ngusung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kok si. Dikeni muat sinya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa megatras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku nah yo. Laju ni ku onyen-onyen keluarga mau diusung Midija. Cok inop kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan niko.
1: Oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin

0: kita nang berlebihan lu kanola. Hadu baca, mulang. Hadu kanah mole. Kana mana depan kisah ngontok jadi ija midi ija kana ku tampung ku teh. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Haga nu pang midi ija anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, Minomogi lagu-lagu manis ya, Gamling Sekonji Jamon. Tadi ada lagu yang berjudul Bedeng Sampan dan miliknya Ona Sutra, kemudian juga Bakuncar Kamelia Malik ya. Kemudian juga ada beberapa lagu diantaranya Derita di Balik Tawa. Ya baiklah, Bang Leon langsung buka ya karena waktu ya. Telepon, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Eva dari Waikanan.
0: Eva di Waikanan. Cuaca di sana bagaimana, Eva?
1: Mendung.
0: Mendung ya. Ya, Eva, kita punya lagu nih. Yang pertama Kejam Elvi Sukaisi, kemudian Selalu Rindu ini Cynthia, kemudian Jerah Riza Umami. Yang mana?
1: Yang Jerah aja.
0: Jerah, iya deh. Salam-salam silakan.
1: Salam-salamnya untuk semuanya Bang Leon, soalnya saya lagi ngopra ini.
0: Oh, lagi ngopra ya. Ya deh, mudah-mudahan lancar ya ngopranya ya.
1: Siap. Saya ikut Bang Apin aja yang lagi ngopra juga itu ya.
0: Siap.
1: Oh ya. Yaudah, makasih ya Bang Leon ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Eva di Tang Padang ya, sudah bergabung ya, lagi sibuk ngopra ya. Berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Nak Leon.
0: Ya pun, ya. Apa kabarnya, Mbak?
2: Kabarnya sehat. Tapi kabar, Nak Leon.
0: Alhamdulillah sehat, Muni. Ya, Bang Leon, tadi ada lagu Setangkai Bunga Padi, Selalu Rindu dan Kejam. Yang mana?
2: Wah, itu lagu kesukaan Mbak itu yang sejak Setangkai Bunga Padi. Iya. Kau Sali Pandi. Itu lagunya bagus, toh. Ya, Setangkai Bunga Padi ya.
0: Iya, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Topan Babang Tampan di Kota Karang bersama Nai di Waikandis, terus Edo, Nenek, Rati, ada Jaini, Jainal di Sumber Agung, ada Bunda Samba, Ibu Ros di Kedamaian, terus jamaah Irin di Gunung Batu, terus Muni jamaah konekin aja Mas Runyi Nelan Leon pas jam 4 sih bentar lagi.
0: Iya.
2: Nah, spesial nih sama Nah Leon sekeluarga sehat selalu ya Nah Leon ya. Lagu nih Setangkai Bunga Padi ini ditunggu ya.
0: Iya iya oke.
2: Okay. Ya, sehat selalu ya Nah Leon ya.
0: Siap.
2: Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya terima kasih Mbak Jarboya di Lampung Timur. Ya baiklah minamogi gamning sekon paya lagu Jerah ya, karena dua lagu ya.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Minamogi PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat peningkatan volume penumpang pada catur bulan 1 tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Berdasarkan data PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, realisasi volume penumpang pada catur bulan 1 2025 tercatat sebanyak 384.901 pelanggan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 441.695 pelanggan pada catur bulan 1 2026 atau naik sekitar 15%. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asari, mengatakan peningkatan jumlah pelanggan menjadi indikator positif atas meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mematangkan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Melalui rapat koordinasi persiapan ibadah kurban yang dipimpin Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi beberapa hari lalu, rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis agar pelaksanaan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, hingga distribusi daging kepada masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, sehat, dan sesuai syariat Islam. Dalam arahannya, Azwar Hadi menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan hewan kurban yang beredar di Lampung Timur berada dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Menurutnya, ibadah kurban bukan hanya tradisi tahunan, tapi juga bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dari sisi kesehatan hewan dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah harus hadir memastikan hewan kurban yang dipotong benar-benar sehat, aman dikonsumsi, dan terbebas dari penyakit menular, ucapnya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, Molo Petungga di Wakca Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baiklah Minam Wagi, kami buka lagi ya di sesi kedua dalam program acara Pro Dangdut. Ya, selamat debi, selamat sore. Tentu ini saya akan mengucapkan di Anjay Studio. Gue Minam Wagi Sunyini, saya buat di seputaran Wai Kanan, seputaran Bandar Lampung, dan di Papun jangan ikuti ya, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang monitor bersama perempat RRI Bandar Lampung, baik melalui aplikasi RRI Digital, ataupun melalui online ya, ataupun Anda mendengarkan kami melalui perangkat radio. Ya baiklah, kami buka lagi ya di layanan telepon. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh sekali ya.
1: Hai Bang Rian.
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
1: Dari Bunda Samba,
0: Bang Rian. Oh, Bunda Samba. Kabarnya bagaimana Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau Bunda selalu sehat ya. Ya Bunda, ini lagu kita di sini yang sudah disiapkan ada Bunga Dahlia Ke Nurjana, Bagai Sungai Mengalir Eri Susan, kemudian Perpisahan Musina Latas. Yang mana?
1: Dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam Bunda.
1: Salam-salamnya yang udah naik tadi ada Mbak Jarwo ya. Selamat. Iya. Ada Edon, selamat sore. Papat, selamat sore. Ada sepetu Doni Jonggo ya, selamat sore. Ada Acibi, ada Bang Acen, selamat sore. Ada Ayah Haji Usi, Ada Esten Suwai, selamat sore. Ada Kang Maman, ada Bang Amir, selamat sore. Ada Riko dan Hamzah sore. Ada Bang Senen, ada Bang Irin, selamat sore. Ada sepatu Mbak Eni ya, selamat sore. Ada Natila, ada Bunda Ros, ada Ibu Ros, selamat sore. Ada Wo Putri, ada Bunda Eni ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Pak Dekatiman, ada Mbak Rin, selamat sore. Ada Apin Bola-Bola, selamat sore. Ada Bang Panji ya, selamat sore. Ada sepatu Opedi, Okusatan ya, selamat sore. Yang dari apa, Wai Kanan ya. Ada Bang Ramli, selamat sore. Ada Kinan Munir, selamat sore. Ada Bang Jekan, selamat sore. Ada Pak Darman, ada Mbak Evan, selamat sore. Ada siapa lagi ya, semuanya lah yang dari Wai Kanan, selamat sore.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama
0: Bunda.
1: Mudah Bapak yang sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, terima kasih Bunda Samba di Lampung Timur ya, sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut. Ya belum bang dan buka ya tadi. Ya lanjut. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang JK yang ada di Wai Kanan.
0: Oh, Bang JK yang ada di Wai Kanan.
2: Gimana kabarnya Bang Leon?
0: Kabar Bang Leon sehat. Tadi di sana mendung ya?
2: Ya di sini di Wai Kanan mendung.
0: Tapi belum hujan ya?
2: Belum.
0: Iya.
2: Mendung tak hujan Bang Leon.
0: Masalahnya kalau luduk-luduk biasanya. Lagu yang sudah disiapkan di sini ada RT 5 RW 3 Cici Paramida, Gadis Melayu Asraf, kemudian Pertemuan Yunita Babil.
2: Gadis Melayu Asraf aja.
0: Gadis Melayu ya.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Salamnya.
0: Silakan.
2: Oke, Bunda Samba yang ada di Lampung Timur. Selamat siang. Oi Bang Eko, selamat sore.
0: Iya.
2: Tampan selamat sore, buat Bang Senang selamat sore juga. Hai Bang Jomblo, selamat sore. Hai Mbah Rin yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bapak ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
0: Iya.
2: Mbak Nabila yang ada di Karang, selamat sore juga. Yang ada di Wai Kanan, gue Mbak Eva, selamat sore. Bang Ramli, selamat sore. Letrimo, selamat sore. Kumin kawa Bang Leo yang.
0: Iya.
2: Bang Leo Anggeni pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
2: Terima kasih atas lagu ini. Assalamualaikum Tabib Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bun ya. Dari Wai Kanan ya sudah bergabung. Ya, di kesempatan sore hari ini tadi juga ada Bunda Samba. Kemudian di sesi pertama tadi ada beberapa penelpon ya. Berikutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat sore Bang Senen.
3: Iya.
0: Iya, Bang Senen di mana sekarang?
3: Di rumah.
0: Masih di Sukabumi?
3: Iya.
0: Kenapa jarang masuk sekarang?
3: Iya.
0: Iya, iya. Ya deh, Bang Senen. Lagu yang sudah disiapkan di sini ada Pertemuan di Tababil ya. Kemudian Perpisahan ada Lebih dari Selamanya.
3: Pertemuan Allah.
0: Pertemuan Allah, iya deh.
3: Bunda Ros Jagabaya.
0: Iya.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Alhamdulillah jumat kembar.
0: Semoga
3: sehat.
0: Iya.
3: Wapote wayale sedia persuaran. Erin persuaran pendiri perusahaan Nurdin di Kolong Sese. Berson di Raja Basa.
0: Iya.
3: Pasir di Asasani. Mampang Kukil, Datu Atun Kuguluan, Ramli di Ramli di Wekanan, Pak Wekanan, Kulimu Wekanan, Yeka Wekanan, Edo Tulok, Pak Di Herman Wekanan, Aduh gini kawa.
0: Iya bang, siap bang.
3: Terima kasih ya.
0: Ya, jama-jama gue Bang Senen ya. Sehat selalu bang ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen di Sukabumi. Kadu bergabung jamaah perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya, Mina Mogi gadut lu penelpon ya. Ya, saya lagi lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Isinan Munir.
0: Isinan Munir Wai Kanan ya.
4: Iya.
0: Ya dulu waktu Bang Leon masih di Wai Kanan pernah bergabung juga ya bersama Bang Leon ya.
4: Ya, sering bergabung dari Wai Kanan.
0: Sering ya.
4: Iya.
0: Iya deh. Bang Isinan Munir ini ada lagu yang sudah Bang Leon siapkan ya, diantaranya Bagai Sungai Mengalir ya, Eri Susan, Suratan Diri Ria Amelia, kemudian Aku Bukan Jodohnya Via Alpia.
4: Ikutan aja bang, semuanya bagus.
0: Ikutan
4: itu.
0: Ikutan semua, iya deh.
4: Iya. Ya salam-salamnya bang ya.
0: Silakan.
4: Ya salam-salamnya untuk Emi di Keliling, Bang Topan, Hutan Sebuah, Bang Pendi di Oku Selatan, Anjulita ya, kemudian Mina, Nona, Medi, kemudian Kemelia, Jarwo, Senen, Ido, kemudian Samba ya yang ada di Lampung Timur, Aditya di Kerui, Nabila, Putri, Nurdin, kemudian yang ada di Kota Agung ya, Jomblo, kemudian Raja Inton, kemudian Yamin ya, yang ada di Waikandis, Nalion, kemudian Abang Nalion ya yang siaran ya.
0: Iya, iya Abang Nalion ya.
4: Makasih ya, semoga sehat selalu.
0: Oh ya, terima kasih doanya.
4: Kemudian
0: ya.
4: Nabila, kemudian Tajudin yang ada di Minahasa, kemudian yang ada di Waikanan Bang ya, semuanya yang ada di 15 kecamatan ya di Waikanan ya. Salam dari Sinan Munir yang ada di apa itu Pusmungo ya Waikanan.
0: Iya.
4: Semoga yang mendengarkan perempat Bandar Lampung, Lampung semoga sehat selalu ya. Salam kekeluargaan ya. Jadi kesempatan ini juga ya saya sampaikan semoga kita sehat selalu.
0: Amin amin ya Allah.
4: Harapan kemudian hari ini itu yang kita harapkan.
0: Iya.
4: Nah, kemudian untuk yang di Waikanan penyiar-penyiarnya ya semoga sehat selalu. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kesabaran ya.
0: Iya, iya.
4: Kemudian untuk abang penyiarnya ya, makasih waktunya.
0: Ya, terima kasih kembali ya.
4: Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Kemudian Rompat Bandar Lampung Budaya Lampung semoga sukses dan jaya di udara. Terima kasih.
0: Terima
4: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Isinan Munir dari Wai Kanan ya. Gak ada bergabung, baiklah Mina Mogi, kami menikmati lagu Bunga Dahlia Ikke Nurjanah.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus ke jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
4: Republik Indonesia.
5: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
6: Kenapa sih?
5: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
6: Biarin sih. Mau-maunya dia.
5: Awas aja ya.
6: Terus, mau diapain?
5: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
6: Itu bullying namanya.
5: Apa?
6: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
5: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
6: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Heboh.
6: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
5: Udah, masuk kelas yuk.
6: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tu haja ipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi, tiga lagu ya sudah kita dengarkan bersama. Tadi ada lagu Bunga Dahlia dinyanyikan Ika Nurjana, kemudian Gadis Melayu dibawakan oleh Asrap ya, dan juga ada lagu Pertemuan yang dinyanyikan oleh Yunita Ababil. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 16.45 ya. Masih dalam suasana liburan ya pada kesempatan hari ini. Dan Bang Leon juga ucapkan kepada Minamogi Sunyine selamat menikmati suasana liburan ya, mungkin bersantai berkumpul bersama keluarga di rumah ya, mungkin sambil melakukan kegiatan-kegiatan kecil ya, seperti misalnya membereskan rumah, membersihkan rumput-rumput ya di depan halaman, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya bersama keluarga. Dan Minamogi, Bang Dian tentu ini akan ngajari Minamogi ya hingga petang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baiklah, Bang Dian buka dulu ya layanan telepon karena gaduh buat penelpon, saya gaduh gabung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabib Pus.
1: Iya pun.
2: Berkabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah, kabang nih Bang Leon. Baik, sehat.
2: Sehat Bang Leon ya. Lagunya apa Bang Leon? Bagus-bagus enggak lagunya?
1: Ya, Aku Bukan Jodohnya, Vital Pia. Kemudian Suratan Diri, Ria Melia. Kemudian Dawa Esmara, Ridho Roma.
2: Ya apa ya, putar aja lah.
1: Yang mana?
2: Putar aja semua,
1: iya deh.
2: Salam ya dikit ya.
1: Silakan.
2: Bang Leon, selamat lebih, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu nolong semua nawata. Sehat dan jiwa raga Bang Leon ya, sukses sama keluarga ya. Sama bapak siapa tuh, bapak kepala RRI ya, lupa lagi namanya, sukses lah mukanya ya. Sama mbak siapa tuh, mbak Juwita ya.
1: Juwita,
2: mbak Nona, Bang Reja, sama siapa tuh, mbak Amelia ya. Dan Nurul, Minang Suisi ya. Sama siapa tuh, untuk semuanya Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya, sama SPY Kanan ya. Sama keluarga besar di Kasu ya, Dede Eva ya. Selamat lebih, selamat sore, sehat selalu sama emaknya ya, sama Ayu juga. Salamnya untuk semuanya aja yang dia sapin, salamin pokoknya, salam sehat, salam kompak semuanya ya. Buat Bang Jomblo masukkan, udah masuk Bang Jomblo ya.
1: Bang Jomblo tadi sudah masuk belum nanti Bang Leon?
2: Pokoknya untuk semuanya salamnya ya.
1: Okay.
2: Lagunya ikutan aja apa yang mau diputar, yang penting ikut saja.
1: Siap.
2: Spesial ya. Spesialnya buat Dede Eva Adelia ya. Selamat lebih, sehat selalu, yang jaga kesehatan. Ucapannya I love you aja.
1: Iya deh.
2: Iya. Okay. I love you belak-belakan. Jangan tutup-tutupan. Terima kasih Bang Leon ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Perempat Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apin Bolo-Bolo di Natar ya, di Candi Mas, sudah bergabung bersama perempat dari Band Lampung dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, baiklah, kami menikmati lagu Aku Bukan Jodohnya, Vital Via.

Minamogi, sampai di sini si Kambang Lian ngajani dalam program acara Bro Dangdut. Belum apa ya jika ada salah-salah kata. Baiklah, nanti setelah waktu jam gak melangkah dalam program acara selanjutnya Launi Dipikani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamogi, pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi melalui rapat koordinasi persiapan ibadah kurban yang dipimpin Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, beberapa hari lalu. Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis agar pelaksanaan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, hingga distribusi daging kepada masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, sehat, dan sesuai syariat Islam. Dalam arahannya, Azwar Hadi menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan hewan kurban yang beredar di Lampung Timur berada dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Menurutnya, ibadah kurban bukan hanya tradisi tahunan, tapi juga bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dari sisi kesehatan hewan dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah harus hadir memastikan hewan kurban yang dipotong benar-benar sehat, aman dikonsumsi, dan terbebas dari penyakit menular, ucapnya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta kepada Satuan Tugas atau Satgas yang telah dibentuk guna memperkuat pengamanan pada Hari Besar Keagamaan yang akan dirayakan pada bulan ini. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Bandar Lampung Rabu 13 Mei mengatakan meminta Satgas memperketat pengamanan di rumah-rumah ibadah seperti gereja, vihara, dan masjid termasuk di titik penyembelihan hewan kurban yang diperkirakan dipadati masyarakat. Ia menegaskan, di tengah padatnya agenda keagamaan yang berlangsung hampir bersamaan, jajaran Satgas harus tampil bukan hanya sebagai pengaman, tapi juga wajah toleransi di tengah masyarakat multikultural Kota Bandar Lampung. Demikian sikam Leonardo Henry Pasha, mulut petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong mbak.
0: Duh mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

lagu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya, karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk

0: tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Ya Mina Mogi, kami masih menemani Anda dalam program acara Launi Debigani ya. Seputar informasi dan lagu-lagu daerah Nusantara, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Mogi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menyoroti percepatan pembangunan sekolah Garuda di berbagai daerah. Program ini ditujukan memperluas akses pendidikan internasional luar Pulau Jawa. Stella mengatakan pembangunan sekolah Garuda melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Proses percepatan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari kantor staf presiden. Tanpa KSP kita tidak bisa membangun sekolah Garuda. Banyak persoalan teknis harus segera diselesaikan, kata Stella di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. Menurut Stella, keterlibatan KSP dimulai sejak penyusunan peraturan presiden hingga pelaksanaan teknis lapangan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target pemerintah. Sekolah Garuda dibangun di sejumlah wilayah strategis di luar Pulau Jawa. Lokasi pembangunan meliputi Belitung, Sue, Tanjung Selor, dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah ingin siswa berprestasi daerah, memperoleh pendidikan berkualitas bertaraf internasional. Program ini juga diharapkan mengurangi kesenjangan akses pendidikan nasional. Stella menyebut minat masyarakat terhadap sekolah Garuda terus meningkat di setiap tahunnya. Peserta seleksi berasal dari berbagai provinsi luar Jawa dan Jakarta. Mayoritas peserta bukan berasal dari Jakarta atau Jawa Barat, banyak berasal dari Sumatera Utara, NTT, dan Kalimantan Utara, ujarnya.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Baiklah, Mina Mogi, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang negara Anda dalam program acara Halau Ni Dibegani. Selanjutnya kami mengisikan payah lagu-lagu Islami.

90.1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kori. Korinida Amalia membacakan surat Hud ayat 61 hingga 63. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gerobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Balak merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu deken nikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
4: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
5: Kenapa sih?
4: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
5: Biarin sih. Mau-maunya dia.
4: Awas aja ya.
5: Terus, mau diapain?
4: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
5: Itu bullying namanya.
4: Apa?
5: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
4: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
5: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
4: Oh,
5: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Heboh.
5: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
4: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
5: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
6: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. Tiga, batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. Keempat, batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal

0: seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Kelima, jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. Keenam, periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Mogi, lagu-lagu Islami Gaduh Gamnes Konji Jamo ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.32 menit. Masih bersama si Kambang Liran ngantin Mina Mogi di sempatan Bebingan Shinji. Dan akan melangkah dalam program acara Launi Debingan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
3: Liom, anak kau nawa PR di sekolahan, di kayu nyebut kau siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung, pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten kreator, atau halilintar Willy Sal.

0: misa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone molhani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nih jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Wat kayu sango batang, tuah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang, anjak bah tigah lambung. Wat kayu sengah batang, tuah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang, tuah di hulu tulung. Api kida.
3: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai. Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah, doi Allah. Kejida kejak mahajin ibadah, seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit-amit gak sah.
4: Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Apa sih? Apa itu yang minta konikulasi?
4: Nyak kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kono niko.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
3: Allah, ampe ku cawa ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai makai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mopo. Uai somok sekam kelimat.
3: Kidam biasanya ki holon ki ngilu sih, aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih ki kono sih.
4: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derum kan derum kan oko kam siluni sih met. Dia paling juga kite api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mampir apilah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjain sa.
4: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh kulatap. Maunya aku ngilu lagi zaman niku hinji gawe oleh somoh ku kering dan tasa kemakau.
3: Ya ki mekeh lah ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
4: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngomong udah duit nih, Matt. Gimana kiwat duit, kok injam
3: kudu dengan ngalih sama? Aku gawe uai nawe, kekalori ku mak kecahak minum uai ku.
4: Terima kasih, Matt, yo.
5: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
6: Minamogi sampai di sini si Kambang Lian Kancani Minamogi ya, dan selanjutnya nanti akan dikancani jamaah Julita hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, hanya jalan Gatus Broto nomor 26 Pemenang Penampung, si Kamsi bertugas ngecap konsa mendepingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.
2: Minamogi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Semoga peringatan ini membawa kedamaian dan sukacita, kata Menteri Agama dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Taman Mini Indonesia Indah menyelenggarakan berbagai acara seni menarik untuk mengisi waktu liburan panjang bagi para pengunjung. Seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati persembahan tari tradisional energik serta iringan musik tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan sendera tari Ramayana Nita Duta Mangleawan akan tampil Kamis 14 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Amfiteater Panggung Budaya. Selain itu, pengunjung dapat menyaksikan program Soul of Youth yang menampilkan diklat tari dari berbagai daerah di Indonesia. Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur mempersembahkan karya tari Catur Bawana Jumat 15 Mei 2026. Mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, acara tersebut berlangsung di Amfiteater Panggung Budaya bersama dengan penampilan aneka ragam seni tari khas Jawa Timur. Sementara itu, Plaza Kiong Mas menjadi lokasi utama penyelenggaraan Semarak Tari Ondel-Ondel yang melibatkan 1.500 penari. Sabtu 16 Mei 2026, pertunjukan kolosal tersebut dijadwalkan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menghibur seluruh wisatawan. Sendera tari Sangkuriang juga akan menghiasi Amfiteater Panggung Budaya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat Minggu 17 Mei 2026. Kesenian Empra Pak Kijo Tani dari Kabupaten Rembang juga memeriahkan suasana di Anjungan Jawa Tengah dan Kori Agung. Pengelola turut menyediakan fasilitas private tour guide setiap hari serta layanan tur sepeda gratis pada hari Sabtu dan Minggu. Wisatawan dapat memilih 3 sesi waktu berbeda untuk berkeliling area taman menggunakan fasilitas sepeda secara cuma-cuma. Demikian Sikam Leonardo Henry Pasya, Mula Putungga, 2 jam selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bukan main sabasnya. Kalau menari bawa pelegar sambil tersenyum barulah mantap. Banyak sudah lagu didengar, belum dibawakan jorok sepeklap.
1: Sambil tersenyum barulah mantap. Boleh juga melihat-lihat. Yang ini lagu Johor Sport Club, lagu menarinya Sri Lanka.
0: Iya, kalau gitu kita main ke musik.
1: Udah kamu sanggup sih, mainkan bang.
0: Main ke musik.
2: Gak malam 5 FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, minam lagi di hari ini ya, di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Bersama Julita akan menemani Minam Wagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Minamogi semuanya? Semoga Minamogi semuanya tentunya dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya tetap semangat gitu ya ngejalanin aktivitas di malam hari ini. Dan kembali lagi nih Julita Pustika di Perempatan dari Bandar Lampung. Ini siap menemani Minamogi ya tentunya di istirahat di malam hari ini dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga tentunya dengan obrolan dan juga lagu-lagu menarik ya yang akan menemani Minamogi semuanya. Dan hari ini di Kamis 14 Mei 2026 ya, ini juga bertepatan dengan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Semoga momentum ini menjadi penuh makna, membawa kedamaian dan juga tentunya kasih dan juga harapan ya bagi semua dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Kristiani. Dan malam ini nih tentunya Bandar Lampung cukup bersahabat gitu ya, cuacanya bagus banget untuk Minamogi yang mau keluar rumah gitu ya, menikmati hari libur. Besok masih hari libur gitu ya, masih libur panjang sampai hari Minggu gitu ya. Untuk Minamogi yang masih menikmati hari liburnya, selamat beristirahat tentunya ya, selamat berbahagia untuk hari liburnya. Dan untuk Minamogi mungkin yang masih dalam perjalanan gitu ya, habis aktivitas gitu ya, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan, gak usah ngebut-ngebut gitu. Dan untuk mungkin yang lagi beristirahat gitu, semoga malamnya nyaman dan tentu malam ini ditemanin Julita di Perempat RRI Bandar Lampung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM suara budaya Lampau. Minamuagi suasana damai dan juga toleransi ini ternyata dirasakannya di berbagai daerah pada memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini. Dan ini ibadah ini yang berlangsung dengan aman dan nyaman, ini tentu perlu ya dengan bantuan dari aparat kepolisian yang tentunya turut melakukan pengamanan di sejumlah titik. Dan informasinya adalah Polres Lampung Tengah bersama Polsek Jajaran melaksanakan pengamanan ibadah kenaikan Yesus Kristus di sejumlah gereja yang ada di wilayah hukumnya. Personel telah disiagakan ini di gereja-gereja yang melaksanakan ibadah dan tentunya disertai patroli dan pengamatan secara berkala guna memberikan rasa aman dan juga nyaman. Dan selain menjaga keamanan, ini kehadiran Polri juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Sementara itu, salah satu jemaat asal Kecamatan Punggur ini menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian serta pihak terkait atas pengamanan yang dilakukan selama ibadah berlangsung. Dan Minamuagi, itu tadi ya informasi dan semoga ya suasana aman, damai dan tentunya penuh kebersamaan seperti ini terus dijaga di tengah masyarakat kita. Karena dengan saling menghormati dan juga menjaga toleransi, Lampung tentu menjadi yang harmonis dan juga harapan kita bersama menjadi keluarga yang tetap harmonis.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
3: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 20 waktu Indonesia Barat. Direktur Halal Center Matraul Anwar atau HCMA Hadi Susilo mengatakan sertifikasi halal penting bagi pelaku UMKM sebab memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan sehingga lebih dipercaya dan diterima konsumen. Ia mengatakan keberadaan label halal dapat memperluas jaringan pemasaran produk baik di pasar tradisional maupun retail modern. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Banten Tinawati Andrasoni mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau UP2K untuk ikut dalam sertifikasi halal karena penting untuk memberikan kualitas dan memperkuat kepercayaan konsumen. Informasi selanjutnya, puluhan ribu umat Buddha dari berbagai wilayah akan mendatangi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk merayakan Trisuci Waisak 2570B atau 2026. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi di Jateng yaitu Tanto Sugito Harsono di Semarang mengatakan antusiasme umat Buddha untuk mengikuti Waisak tahun ini sangat tinggi. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah peserta yang terdaftar sudah mencapai sekitar 23 ribu orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, jumlah pengunjung diperkirakan masih akan bertambah signifikan terutama saat malam pelepasan lampion. Demikian Wahcia pukul 20, Molekutu nggak di Wahcia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, Rasul tidak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung con kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami padendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indaklah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pau janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: yang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh balang janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan hulu balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Yeah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala, berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena kesan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi. Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
0: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
0: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
0: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minta pagi masih ditemenin Julita ya di malam hari ini. Dan tepat sekali ini di pukul 20.27 menit ini kita akan masuk dalam program acara tentunya, yaitu yang ditunggu-tunggu, yaitu Panginyongan, yang tentunya akan menemani Mina Mogi semuanya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, di program Panginyongan ini kita akan melakukan request lagu, kirim salam, dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya. Jadi untuk Mina Mogi mungkin yang pengen punya lagu favorit gitu ya, untuk seputar lagu-lagu Panginyongan ya gitu ya, bisa lakukan request bersama kami di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Nanti bakal Juli tak puter ini. Kira-kira Mina Mogi pengen lagu apa sih di malam hari ini gitu ya. Dan buat yang pengen bergabung nih di malam hari ini, silahkan ya bisa lakukan telepon dan juga tentunya WhatsApp gitu ya. Dan juga bisa nih untuk salam-salam tentunya untuk keluarga gitu ya, untuk sahabat, pasangan, ataupun juga teman tapi mesra. Aduh, kok jadi teman tapi mesra gitu ya. Pokoknya orang-orang terkasih lah ya, untuk orang-orang terkasih, untuk orang-orang tersayang gitu ya. Di request lagu ini boleh banget ya, nanti Julita puterin lagu-lagunya dan juga tentunya kita bakal bagi-bagi cerita gitu ya. Daripada di malam Jumat ini gitu ya, udah selesai yasinan belum sih kira-kira nih Mina Mogi semuanya gitu ya. Yasinan, kayak kalau yasinan gitu ya, kalau gak yasinan lagi di jalan gitu gak apa-apa, nanti WA aja nih sama Julita gitu ya. Nanti Julita puterin nih mau lagu apa, atau mungkin mau cerita nih, kayaknya aku malam ini mau cerita nih gitu. Boleh banget nih berbagi cerita dengan Julita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, nanti bakalah Julita puterin juga tentunya ya lagu-lagu yang menarik nih untuk Mina Mogi. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung Minang. Mungkin masih dalam program tentunya Panginyongannya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minang Mogi masih ditunggu partisipasi tentunya ya, yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita ya. Masih ditunggu di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita di 0811 720988.

0: สั้น
1: Gila pelaman 5 FM Suara Budaya Lampung. Minamonggi tentunya masih dalam program acara nemuin panginyongan ya di pukul 21.23 menit ini. Dan untuk Minamonggi tentunya yang masih ingin bergabung di program panginyongan ini masih ditunggu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin di setelah kesibukan Minamonggi, yuk kita sempatkan dulu nih mengudara bersama Perompat ada di Bandar Lampung tentunya ya, dan bisa berkontribusi bersama kami di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Untuk Minamonggi mungkin yang lagi ada aktivitas gitu ya, lagi sibuk di setelah kesibukannya, kalau gak sempat nelpon gak apa-apa, WhatsApp aja ke Julita nanti insya Allah Julita Putri. Dan juga tentunya mau salam-salam untuk siapa sih di malam hari ini gitu ya. Dan masih ada waktu nih kurang lebih 30 menit. Oke, udah masuk ternyata ya. Halo, Assalamualaikum Perompat.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mana kabarnya Mbak Julita?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat ini Mbak Julita. Katanya sekeluarga sehat Mbak Julita ya.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, ini dengan
2: Pak Imin kedatang delapan.
1: Oke deh Bang Pak Imin, gimana nih kabarnya malam hari ini, sibuk apa Bang?
2: Tadi pulang yasinan itu.
1: Oh benar, dugaan iya, aku benar nih kalau
2: lagu-lagu Gending Banyumasan. Nah, nggak taunya Mbak Julita katanya mau WhatsApp apa nelpon, buat nelpon aja.
1: Oh gitu, boleh. Iya. Udah
2: sehat ya Mbak Julita ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Deba Ipin sehat juga ya sekeluarga ya.
2: Ya sehat keluarganya Mbak Julita, cak ibu-ibunya, pokoknya semuanya lah pada sehat Mbak Julita ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat nih.
2: Ini kalau minta lagu bisa ini Mbak Julita ya.
1: Bisa banget. Mau lagu apa kira-kira nih Pak Deba Ipin?
2: Renggong Lor itu.
1: Renggong
2: Lor.
1: Sebentar, Renggong Lor dicariin. Ada Renggong Lor Banyumas ya?
2: Iya.
1: Oke deh, ya, ada.
2: Salam-salam dengan sebentar aja Pak Jumiran.
1: Iya.
2: Dengan Bapan Kota Karang. Pak Jumadi Duren Payung. Ayo, unggahan di Perompat Pak Jumadi.
1: Iya.
2: Ya, sama Pak

0: Amin Pak De. Nah,
1: gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Pak De, Pak Iminnya di malam hari ini nemenin Julita di Panginyongan ini, bener nih kata Pak De, Pak Imin yang udah selesai yasinan gitu ya. Tadi kata siapa? Pak Jumadi katanya. Yuk Pak De Jumadi nih, udah disenggol nih sama Pak De, Pak Imin ya. Dan kita angkat ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang radionya mohon maaf, boleh dikecilkan sedikit?
2: Oh ya.
0: Oke. Masih nih Bang, kecilin dikit lagi Bang.
2: Oh iya, iya, iya.
0: Oke deh, di ini dengan Bang La Simon.
2: Iya, iya, benar.
0: Benar, gimana nih kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, kenapa?
2: Ini udah, kayaknya udah agak lama gak? Pak Muridan kok gak siaran apa ya?
0: Iya benar, Kang Muridan udah lama banget nih gak siaran, gak bergabung ke Perempat lagi. Mungkin beliau sedang berhalangan sepertinya. Jadi
2: oh, iya, iya,
0: udah
2: iya,
0: cukup
2: iya,
0: lama apa-apa sih.
2: Okay. Semoga untuk lanjutannya lebih top lagi dengan acara ini.
0: Oh,
2: ya saya minta lagu ini loh.
0: Boleh apa? Apa lagunya?
2: Lagu Banyumasan itu kulu-kulu spes ini ya. Kulu-kulu.
0: Kulu-kulu ya.
2: Spesial buat yang pertama Pak Muridan, yang kedua itu Mas Topan itu di Kota Karang.
0: Iya.
2: Tadi Mbak Paimin ya? Pak Paimin apa Mbak Paimin ya?
0: Benar. Pak De Paimin sih.
2: Pak Jumiran, selamat malam. Udah, iya, udah lama sekali nggak pernah. Sumpah Mas Topan juga, iya, selamat malam. Cuma itu aja lah, makasih.
0: Oke.
2: Okay. Udah lama nggak masukkan lagi.
0: Ini kulu-kulunya.
2: Biasanya nih gue ngomong bahasa Jawa nih, gue
0: tampulan gue. Bahasa Jawa. Aku kalau bahasa Jawanya Banyumas agak-agak ngapak nggak bisa nih Bang. Kalau Jawanya masih Jawa Tengah masih oke, masih bisa.
2: Oh, iya, iya,
0: gitu.
2: Alhamdulillah. Okay. Kalau saya asli dari Banyumas.
0: Oh Banyumas, benar. Jadi kangen sama Kang Muridan ya.
2: Iya, iya, iya. Itulah orang-orang dari Banyumas itu kan banyak di provinsi, benar, Lampung ini.
0: Benar. Mungkin nanti
2: ya,
0: kalau kalau nggak ada Kang Muridan, mungkin mudah-mudahan ada arah generasi penggantinya kalau beliau memang tidak bisa berhalangan hadir gitu ya.
2: Oh iya. Semoga dapat ada gantinya.
0: Amin.
2: Amin. Ya itu terima kasih kepada ini Mbak siapa? Mbak
0: saya,
2: Julita.
0: Benar, dengan Julita Bang.
2: Ah, Julita, makasih atas dapat nyambung kembali di RRI Perempat.
0: Iya, terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bang La Simon. Dan untuk Minamogi yang kangen sama Kang Muridan gitu ya, mudah-mudahan nanti Kang Muridan bisa bergabung lagi ya di Perempat dari Bandar Lampung menemani Minamogi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Julita?
0: Alhamdulillah, baik. Dengan Bang siapa nih Bang?
3: Pak De Jumiran di Kang Gelinci Gedung Air dan sekarang para Indonesia.
0: Oke deh, Pak De Jumiran ini ya. Udah disenggol sama Pak De Paimin tadi ya.
3: Iya, sama Pak Paimin, sama Kang Lasimo, sama Pak Lumas. Aku minta lagunya Mbak Julita.
0: Boleh, boleh, lagu apa nih Pak?
3: Gunung Sari.
0: Gunung?
3: Sari.
0: Oke, ada Gunung Sari Banyumas ya. Boleh, ada, nanti tunggu lagunya. Silang salamnya silahkan.
3: Simon, salam Banjuka. Ada Pak Solihin, salam Ellen. Terus ada Pak Sabar Firmanto. Ada Pak Iran, salam malam juga. Ada Pak Joko Purnomo di Temiling, salam malam juga. Ada Kang Basuki yang sudah pindah ke Masjid Tengah juga monitor ini. Sama-sama pulang dari Yasinan.
0: Iya.
3: Ada Pak Tasmin Ratulangi, ada Pak Tasmin Jalan Singamaraja dan Semangka Berat, salam malam juga. Terus Rin, Mbak Dino, Mbak Jarbo yang ada di Lampung Timur, salam. Ada Pak Ibu, selamat malam juga. Ada Mbak Dermia Satria kalau menikah di Mencari sama selamat malam ya. Mana sejana Jatak Toto, Pak Merican, Mas Andi, Jatak Tunggita. Dan kalau diberi kepercayaan, kesehatan pada umurnya merahmati.
0: Amin. Amin.
3: Walaupun enggak ada kok kasarnya, yang penting akarnya tetap.
0: Iya sih ya Pak.
3: Yang Jawa tapi ya.
0: Iya.
3: Baik Mbak ya, Mas Ruwo.
0: Gisami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah ini Gunung Sari ini Mbak.
0: Monggo, ditunggu ya Pak.
3: Iya.
0: Sapi-sami. Oke deh.

Dengan Bang Jumiran ya. Dan untuk Minam Wagi tentunya nih, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi gitu ya di program Panginyongan ini. Jadi masih ditunggu untuk berkontribusi tentunya ya di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita di 0811720985. Dan langsung aja nih kita puterin ya lagu-lagu yang udah tentunya di request tadi sama dengan Pak Deja, Pak Depaimin, Bang Lasimo dan juga Pak Dijumir dengan lagunya yaitu Renggelor.

0: Entertainment.
1: Lampu 8,5 FM Suara Budaya Lampau. Minamagi, terima kasih banyak untuk Minamagi yang sudah menemani Julita malam ini di program acara Panginyongan ya, dari pukul 8.20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga nih yang udah masuk tentunya, yang sudah berbagi cerita dan juga yang udah kirim salam dan juga request lagu bersama Julita di malam hari ini. Dan Minamagi, namun kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julita di malam hari ini ya. Kira-kira Minam Wagi lagi ngapain sih di aktivitas malam ini gitu ya? Scroll-scroll HP gitu ya, apa nonton TV ataupun juga apa nih kira-kira ini, atau nyemil-nyemil enak gitu ya di malam hari ini ya. Dan Minam Wagi ini perkembangan teknologi digital nih ya, saat ini memang membuka peluang baru nih ya, termasuk juga nih bagi para pelaku UMKM perempuan ini untuk mengembangkan usaha mereka agar tentunya semakin maju dan juga dikenal luas ya. Dan salah satu upaya pemberdayaan itu hadir nih melalui program pelatihan bisnis digital melibatkan ribuan UMKM perempuan. Dan informasinya adalah Grab Indonesia ini membantu lebih dari 1.800 UMKM perempuan yang menjadi mitra di 13 kota memahami strategi bisnis digital, pengelolaan harga, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Director of Territory Jodo and ID Center Operational Grab Indonesia, Iki Sari Dewi, mengatakan upaya ini dilakukan melalui ajang kumpul komunitas perempuan mitra Grab Merchant pada program Arisana Sekumpulan Perempuan Bisa atau Serabi. Ini spesial ulang tahun 2026 yaitu bertajuk Teman Perempuan Bisa Makin Ngerti Bisnis Cuan Makin Manis. Dan bukan sekedar ajang berkumpul biasa aja nih, kegiatan ini juga tentunya dirancang ya untuk mentransformasi ke komunitas ini menjadi gerakan usaha digital anti bancos dengan mendorong pelaku UMKM untuk lebih melek data dan juga mampu meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Dia pun juga menyebutkan untuk strategi edukasi bertumpu pada 3 pilar krusial untuk akselerasi bisnis mitra Grab Merchant, yaitu pertama, bisa ngerti tren, yakni membantu mitra memahami pola permintaan konsumen melalui data tren makanan, sehingga mereka dapat menyesuaikan produk, menu, dan strategi promosi dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua, bisa matika, yakni sebuah lokakarya penetapan harga online atau online pricing workshop yang mengajarkan rumus harga nyata agar margin online dapat menutupi seluruh biaya layanan termasuk biaya promo. Dan yang ketiga yaitu bisa mengembangkan usaha, yakni mendorong mitra ini memanfaatkan grab modal mantul secara bijak dalam usaha mereka untuk memperbesar bisnis dengan perhitungan yang sudah lebih terencana dan sehat. Dan melalui pendekatan ini, mitra diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar jualan yang penting laku menjadi pelaku bisnis yang tentunya mampu memahami produk, bahaya produk paling menguntungkan, pengelola biaya dengan tepat, serta mengambil keputusan berbasis data yang berlangsung, usaha yang terus berkembang secara sehat. Dan ASEAN Serabi 2026 ini berlangsung mulai akhir April hingga Mei 2026, menyambangi 13 kota yaitu meliputi Jakarta, Medan, Pekanbaru, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, dan Balikpapan. Dan Grab sendiri mencatat ya, mayoritas pelaku usaha di platformnya merupakan UMKM dengan kontribusi signifikan dari perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan juga komunitas. Dan Iki pun juga mengatakan nih, banyak mitra perempuan ini yang memiliki racikan produk unggulan yang diminati pasar. Namun pihaknya menyadari berjualan di ranah digital membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda dibandingkan dengan penjualan offline. Dan seringkali ini karena tingginya antusiasme untuk menarik konsumen, strategi harga yang ditetapkan belum sepenuhnya memperhitungkan komponen biaya operasional yang cepat
tepat, sehingga potensi keuntungan belum dapat dimaksimalkan. Dan minamagi tentu ya, program seperti ini diharapkan ya dapat membantu nih untuk para pelaku UMKM perempuan untuk semakin percaya diri tentunya ya dalam menghadapi perkembangan zaman, dan juga tentunya nih mampu bersaing di era digital ini. Karena dengan kreativitas tentunya ya, dan juga semangat belajar, dan tidak lain adalah dan juga dukungan teknologi, usaha lokal ini juga bisa berkembang lebih luas dan tentunya membawa manfaat bagi banyak orang.

0: 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker,

mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julieta di malam hari ini. Dan ada minam lagi yang pecinta olahraga ekstrim gitu ya. Ini ada informasi di mana ajang downhill ini tentu selalu menghadirkan ya tantangan sekaligus juga adrenalin yang tentunya memacu semangat gitu ya. Dan tahun ini kompetisi 76 Indonesia Downhill 2026 dikabarkan hadir dengan tantangan yang tentunya lebih ekstrim gitu ya, dan juga menantang nih bagi para rider. Kompetisi balap sepeda gunung paling bergengsi di tanah air, yaitu 76 Indonesia Downhill 2026 akan hadir dengan lintasan tentunya yang lebih ekstrim dan juga menantang nih untuk meningkatkan kualitas rider Indonesia agar tentunya semakin kompetitif dan juga di level internasional ya. Dan ajang downhill yang terjadi musim ini bergulir dalam 3 seri. Itu membuka persaingan perdana yaitu di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta ini pada 22 hingga 24 Mei. Di mana ini sebelumnya berlanjut ke Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah pada Agustus dan ditutup di Arjuno Bike Park Pasuruan, Jawa Timur pada Oktober. Dan Agnes Wisana dari 76 Rider ini mengatakan peningkatan kualitas kompetisi ini menjadi penting setelah atlet downhill Indonesia seperti Randy Farara Sanjaya dan Rizka Amelia ini mampu mencatat prestasi pada SEA Games Thailand 2025. Salah satu perubahan signifikan musim ini terdapat pada karakter lintasan yang disebut lebih panjang, lebih curam dan memiliki kecepatan rata-rata tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Event Direktur 76 Indonesia Downhill Aditya Nugraha ini menjelaskan lintasan musim ini memiliki panjang minimal 1.600 meter. Meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran 1.250 meter. Dan seri pembuka di Bukit Hijau Bike Park yang juga menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya lokasi tersebut digunakan sebagai arena utama kompetisi, menggantikan Bukit Kelangon yang sebelumnya identik dengan trek lereng Gunung Merapi. Dan menurut Aditya, Bukit Hijau ini dipilih karena memiliki karakter tanah yang kering berkerikil dan juga kontur curam yang dinilai lebih mendekati karakter lintasan internasional. Perubahan teknikal ini mendapat respon positif dari rider elit nasional. Downhiller tim 76 rider di Hasquad Muhammad Abdul Hakim ini mengungkap trek yang lebih ekstrim dapat membantu rider Indonesia untuk lebih siap menghadapi kompetisi di Asia maupun Eropa. Atlet yang akrab disapa Jampol ini juga mengaku sudah menjalani persiapan fisik dan juga teknis sejak jauh-jauh hari menjelang seri pembukaan di Yogyakarta. Dia juga mengatakan persaingan kelas min elite di musim ini juga akan semakin ketat dengan hadirnya banyak rider muda ya yang agresif juga, dan termasuk juara umum musim lalu yaitu Pandu Satrio. Dan selain Pandu, sejumlah nama seperti Koiful Mukhib, Andi Yoga, Pahra Salman, dan itu juga diprediksi ini kembali menjadi pesaing utama di kelas elit. Dan sebanyak 10 kelas ini akan dipertandingkan pada 76 Indonesia Downhill 2026, termasuk kelas utama men elit, woman elit, dan men junior yang berstatus internasional UCEC1. Dan minam lagi, semoga ya ajang olahraga seperti ini tentunya bukan hanya menjadi hiburan dan juga untuk tontonan menarik aja nih, tetapi juga bisa nih menjadi wadah ya untuk atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan semoga di dunia olahraga ekstrim di Indonesia ini tentunya semakin berkembang dan mampu nih melahirkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

0: membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Rompot FM, suara budaya Lampung.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dai ganja sonyi ni anta ijapai pujamahan di sekejung hani sinji. Hambu pisah gunau putunggo mulo. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamagi dai ganja sonyi ni. Sika mewakili kerabat kerja saya petugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mayu mina muakin dari kanca sunyini di ipapun jenganan kuti sinjilah programa Pak RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelagar kosiaran sepanjang kani sinji di kani jemahat 15 Mei tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucap kos selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi api kabah. Kekalau dalam keadaan sehat, alhamdulillah kani sinji. Kani jemaat 15 Mei 2026. Saya Medi Irawan dapat ngancam minamuahi dalam helauni pagi kani sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebab lagi sih kamaga bergabung mi pro satu untuk acara mutiara pagi. Namun sumkung nekam terdengis kopayo lagu-lagu Islami.

pagi. Dan pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang hadis tentang puasa sunnah di

0: bulan Zulhijjah. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sahbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan selalu pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insya Allah dimuliakan Allah SWT. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari bersama kita aturkan kehadir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang berbahagia, insya Allah ya. Jadi kalau kita menengok kalender Hijriyah, hari ini tuh hari yang ke-27 ya, kalau tidak salah. Oleh karenanya nanti di tanggal 29 Zulqa'idah ya, maksudnya 27 di bulan Zulqa'idah ya. Jadi nanti tanggal 29 Zulqa'idah, kalau tidak salah hari Ahad yang akan datang, besok ini itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat ya, dengan sebelumnya melakukan ru'yatul hilal untuk melihat bulan dalam rangka untuk menetapkan kapan jatuh satu Zulhijjah, sekaligus juga kapan jatuhnya 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Oleh karenanya kepada pendengar yang berbahagia, paling tidak ini menjadi tugas kita semua adalah menantikan ya, kita harus mendengarkan kapan sidang isbat itu dan kapan pemerintah kita akan menetapkan satu Zulhijjah, walaupun sudah kalau kita lihat di kalender itu kalau tidak salah sih 10 Zulhijjah tahun ini jatuh hari Rabu tanggal 27 Mei ya, tapi kan semua awalnya nanti ada perubahan karena siapa tahu nanti hilalnya kelihatan dan segala macam. Jadi paling tidak ya kalau ancar-ancarnya sih tanggal 27 Mei hari Rabu itu 10 Zulhijjah. Kalau itu tanggal 10 Zulhijjah berarti Senin besok itu kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Nah, pendengar yang berbahagia, beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Zulhijjah ini adalah kita bisa melaksanakan puasa sunnah ya, puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasummu tis'adzil hijjah. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa yasummu berpuasa tis'a itu 9 Zulhijjah. Senantiasa berpuasa sunnah ya di bulan selama 9 hari ya, tis'a itu 9. Jadi berpuasa selama 9 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beliau berpuasanya mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Dan tidak putus, berurut gitu. Bukan tanggal 1 puasa, 2 libur, 3 puasa, 4 libur. Bukan, tapi berurut. Karena bahasa hadisnya adalah tis'a selama 9 hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 otomatis ya. Dari tanggal 1 sampai dengan 9. Kalau tanggal 10-nya kan tidak boleh, haram. Karena hari raya Idul Adha sekaligus dia tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik ya, hari jemur daging gitu. Jadi tasyrik itu artinya jemur ya. Kenapa kok daging di zaman Nabi itu dulu dijemur? Karena belum ada freezer, Mbak, Bu Nana. kalau sekarang kan nggak repot-repot dijemur ya.
2: Iya.
1: Masukkan freezer aman daging itu kan tidak busuk. Nah, kenapa di zaman Nabi itu daging setelah dipotong daging itu supaya nggak busuk? Ya salah satu caranya ya dijemur, dikeringkan gitu supaya tidak. Jadi hari Tasrik itu hari jemur daging gitu, tanggal 11, 12, 13, makanya disebut dengan hari Tasrik. Hari Tasrik juga gak boleh kita berpuasa, haram ya. Kenapa? Karena kita disuruh makan daging itu untuk perbaikan gizi kan gitu ya. Dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu tidak boleh berpuasa. Nah, berpuasa sunahnya dari tanggal 1 sampai 9. Nah, kemudian di tanggal 10-nya itu kalau mau ngikuti sunnah Nabi, Bu Nana, kita dari kalau mau sholat Idul Adha, itu jangan makan minum dulu, puasa dulu sampai hewan kurban kita, kalau kita berkurban ya, sampai dengan hewan kurban kita itu dipotong, lumayan juga itu puasanya. Jadi pagi jangan sarapan dulu, Bu Nana. Ya, pergi sholat ke Idul Adha, ke lapangan atau ke masjid itu sholat Idul Adha itu jangan sarapan dulu. Ya, kalau kita berkurban sampai nunggu hewan kurban kita dipotong, kita ngambil sepertiganya, salasinya ya, salas itu sepertiga dari hewan daging yang kita kurbankan karena kita sohibul kurban. Nah, setelah itu bawa ke rumah dimasak baru boleh makan. Itu sunnah nabinya. Enggak juga ya enggak apa-apa. Itu kan agak susah itu kan. Sampai nungguin daging mateng udah keburu kelaparan kan gitu ya. Itu sunnah. Jadi puasa, kalau kita bicara puasa ya, itu yang disunahkan itu dari tanggal 1 sampai 9. Sunnah ini pendengar Mutiara Pagi RRI ya, bukan wajib. Sunnah itu ya kalau mau alhamdulillah, enggak juga ya enggak apa-apa kan gitu. Cuman kebanyakan kita itu puasanya di tanggal 9, tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Mengapa disebut hari Arafah atau puasa Arafah? Karena jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Makanya disebut puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Bagi yang haji enggak boleh karena dia sedang wukuf di padang Arafah. Nah, jadi kebanyakan kita itu kadang-kadang puasanya hanya satu hari saja di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Memang boleh, Bu Nana dan pendengar sekalian. Pahalanya itu yukafirus sataini ya. Artinya menghapus dosa 2 tahun yang ya 2 tahun lah. Qoblaha dan ba'daha. Sebelum ya, dosa 1 tahun sebelum dan dosa 1 tahun sesudah. Ini luar biasa pahalanya ini. Jadi dosa setahun yang lalu itu zero, diampuni oleh Allah. Kemudian dosa setahun yang akan datang, tapi di luar syirik ya. Kalau syirik ini ya harus tobat kan gitu. Jadi di luar dosa syirik itu diampuni semua itu. Dosa puasa satu hari ya di tanggal 9 ya. Kenapa? Karena Rasulullah juga menganjurkan kepada kita sebagaimana hadisnya itu kan. Jadi ya sumul Arafah, siapa yang berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yukafiru sanata ini. Jadi akan menghapus 2 dosa 2 tahun ya, menghapus dosa 2 tahun. Qoblaha 1 tahun sebelum, ba'daha 1 tahun sesudah. Jadi tahun sebelumnya dan 1 tahun. Jadi 1 tahun ke depan berarti sudah dijamin itu, di zero oleh Allah. Tapi jangan pula berpikir ah, dosa tahun yang sudah kan sudah diampuni, kemudian kita korupsi, ngebekal, ngegarung, ngebunuh. Ya enggak begitu cara berpikirnya. Mentang-mentang dosanya yang dosa kan dosa tahun yang ke ba'daha, 1 tahun yang akan datang gitu, itu sudah diampuni gitu. Kalau kita mau berpuasa Arafah di tanggal 9. Nah, ini kadang-kadang ya apakah boleh? Boleh-boleh saja. Jadi puasanya begini caranya. Kalau mau ngambil dari tanggal 1 sampai 9 full berurut. Nah, kalau memang terasa berat ya lumayan juga itu 9 hari kan. Mm-hmm. Kalau terasa berat, ambil aja satu harinya di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah, pahalanya ya reward penghargaannya, apresiasi dari Allah melalui Rasulullah, diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Nah, ini berkembang di tengah masyarakat kita, ada yang berpuasa di tanggal 8-nya, 8 Zulhijjah, yang disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa disebut hari tarwiyah? Karena Nabi Muhammad dulu pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, itu beliau sudah pergi ke Mina, ya sudah mabit di Mina, dia sudah menginap di Mina. Ya, bahkan ada beberapa jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia itu, tapi sedikit ya, itu yang di tanggal 8 Zulhijjah itu bukan pergi ke Padang Arafah ya kan. Biasa kalau kita haji, Bu Nana udah haji kan, jadi kalau kita sudah haji itu di tanggal 8 kan jamaah haji seluruh Indonesia kan digiring ya, digiring ke Padang Arafah, walaupun belum wukuf karena wukufnya tanggal 9, tapi untuk persiapan saja gitu. Nah, ini sebagian jamaah haji Indonesia yang meyakini tarwiyah itu dia malam ke Mina, dia nginep di sana dari tanggal 8 berangkat, nginep di mabit di Mina, di tenda Mina, tanggal 1, tanggal 9 paginya itu baru bergerak ke Arafah. Tapi itu bukan kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena berisiko. Makanya pemerintah Indonesia tidak menerapkan tarwiyah itu di sana. Jadi jamaah haji tidak berangkat ke Mina untuk mabit, tapi berangkat ke Padang Arafah di tanggal 8. Tapi bagi sebagian jamaah haji Indonesia yang mau melaksanakan tarwiyah, itu boleh, tapi nggak dijamin sama pemerintah. Pemerintah nggak memfasilitasi, dan kalau terjadi hal tidak diinginkan, pemerintah nggak bertanggung jawab. Dan apakah itu boleh? Haji itu hanya sunnah haji saja ya kan gitu. Nah, bagi kita ada sebagian yang berpuasa di tanggal 8 yang disebut dengan puasa tarwiyah. Hanya saja penengan mutiara pagi, kalau kita berpuasa di tanggal 8, malah ini hadisnya itu menurut beberapa ahli hadis itu hadisnya lemah gitu. Karena banyak perawi hadis dari hadis yang mensyaratkan puasa tarwiyah. Jadi kan ada hadis begini bunyinya, saumu yaumit tarwiyah kafaratus sana. Jadi siapa yang mau berpuasa di hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, kafaratus sana, dia menghapus dosa 1 tahun saja, 1 tahun yang lalu gitu. Ini ada hadisnya, tapi oleh beberapa ahli hadis dinyatakan hadis ini itu lemah gitu, periwayatannya lemah, karena ada beberapa perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu ya statusnya perawi hadis ini bermasalah. Oleh pendengar mutiara pagi, kalau mau berpuasa 1 hari saja, yaitu lebih abdol.

0: WhatsApp kita nih Pak Ustadz. Ini dari Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Katanya izin tanya Pak Ustadz, saya biasanya puasa Senin Kamis. Apa doanya di saat bersamaan puasa Zulhijjah dan juga puasa Senin Kamis? Terima kasih dari Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar nih Pak Ustadz. Silakan.
1: Ya, baik Ibu Suwarni Permata Asri Karanganyar Jati Agung berarti Lampung Selatan. Terima kasih berkontribusi hadir di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki selalu ya. Jadi beliau tadi mengkonfirmasi bagaimana beliau itu kan biasa puasa Senin Kamis. Jadi bagaimana kalau menurut saya pertanyaan tadi itu sebenarnya mengarah kalau misal nanti di kalau kita puasa di tanggal 1 sampai 9 kan pasti ketemu hari Senin dan Kamis. Atau kalau kita mau ngambil di tanggal 9-nya saja, itu kalau lebarannya hari Rabu berarti kita tanggal 9-nya itu nanti ya di hari Selasa, enggak ketemu hari Senin ya atau hari Kamis. Jadi tapi yang jelas Ibu Suwarni, satu pekerjaan itu tidak boleh untuk dua hal gitu. Artinya kalau misal nih ibu mau puasa dari tanggal 1 Zulhijjah ya, tanggal 1 Zulhijjah hari Senin, Senin besok mulai misal ya, kalau nanti lebarannya di tanggal 27 Mei hari Rabu. Nah, Senin kan mulai Senin. Nah, Senin itu ya ibu harus satu niat, niat saja puasa Arafah. Jangan diniatkan dengan puasa sunnah di Senin. Kenapa? Nabi Muhammad juga kan memang membiasakan berpuasa Senin dan Kamis. Kenapa Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis? Pertama karena di hari Senin itu kan hari kelahiran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan lahir di hari Senin. Makanya beliau biasa berpuasa sunnah gitu. Dan itu juga bisa kita amalkan Bu Nana. Kalau Bu Nana tahu lahirnya hari apa, misal lahirnya misal hari Jumat Kliwon, misal ya. Berarti setiap di setiap hari Jumat itu disunahkan puasa gitu untuk mengenang hari kelahiran. Nah, kenapa Nabi kok Senin itu berpuasa gitu dan Kamis? Kenapa? Karena malaikat pencatat amal baik, punya malaikat rakit itu setiap Senin dan Kamis itu dia membuat catatan amal perbuatan manusia itu, ngelaporannya itu Senin sore dan Kamis sore gitu. Jadi dalam seminggu itu dua hari. Jadi alangkah baiknya kalau pas kita dilaporkan oleh Allah catatan amal perbuatan kita di dunia itu kita lagi puasa gitu. Misal malaikat lapor ya Allah ini Mardiana Bandar Lampung segala macam pas hari Senin ini puasa ini ya Allah. Nah, kan baik kan gitu. Gitu loh, makanya Nabi itu berpuasa sunnah di hari Senin dan Kamis gitu. Kalau Senin memang beliau lahir di Senin gitu. Tapi bukan cuma karena kelahiran beliau kebetulan di Senin, karena memang Senin dan Kamis itu malaikat pencatat, ya pencatat kehidupan lah ya, rakit dan atid. Nah, itu kan malaikat rakit tuh yang baik, atid tuh yang buruk, itu dia laporan gitu ke atas, ini si fulan ini laporanin ya Allah, ini catatan amalnya, ini catatan. Nah, itu setiap Senin dan Kamis. Artinya alangkah baiknya kalau pas kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah kita lagi puasa kan gitu ya. Itu semangat puasa Senin. Nah, kan pada Ibu Suwani tetap semangat ya Bu ya, puasa sunnahnya ya. Sunnah itu enggak wajib ya puasa Senin dan Kamis. Alhamdulillah itu bagus ya, itu sunnah Nabi. Tapi nanti kalau mau puasa di Arafah apa di Zulhijjah jangan niat double, jangan niat niat puasa sunnah Senin dan niat puasa Arafah, enggak boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satu pekerjaan itu satu niat yang enggak boleh dua niat kan gitu ya. Ya ibu milih aja kalau memang Senin besok udah biasa puasa puasa sunnah ya, kemudian mau cuman enggak mau dari tanggal 1 Zulhijjah, mungkin mau ngambil tanggal 9 Zulhijjah aja, Senin besok tetap puasa tapi niatin puasa sunnah Senin, jangan niat dua ya, enggak boleh. Tapi kalau ibu mau puasa di tanggal 1 itu karena niatnya Arafah ya harus berturut-turut Bu selama 9 hari, enggak boleh jeda, enggak boleh

0: ada yang kosong di tengah gitu. Ya saya kira itu Bu Nana jelas. Ya
1: kita ke telepon dulu ya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana?
2: Ibu Ida di Bandar Lampung.
1: Silahkan pertanyaannya Ibu Ida.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ida silakan.
2: Ada orang banyak mengatakan, ah aku mau puasa satu hari aja. Ada yang bilang lagi aku 10 hari. Yang saya tanyakan, antara satu hari dengan 9 hari itu pahalanya sama enggak Pak Ustadz?
0: Ya, baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Pak Ustaz.
0: Ya, jadi Bu Ida, kalau Ibu Ida menanyakan sama enggak pahalanya gitu ya, antara puasa 9 hari ya Bu Ida ya, bukan 10 hari. Karena 10 hari Bu tanggal 10 masih puasa. 10 hari 10 Zulhijjah enggak boleh Bu, haram ya. Jadi bagaimana pahalanya? Ya kalau yang hadis yang menjelaskan Rasulullah itu berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, memang tidak secara literlek menyebut nilai apresiasi penghargaan riwayatnya ya. Hanya dalam hadis Abu Dawud yang saya bacakan tadi kan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, Nabi itu berpuasa sunnah 9 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian lanjutan hadisnya itu wasauma asyura, dan berpuasa di hari Asyura. Asyura ini 10 Muharram ya, di 10 Muharram. Kemudian wasalasa ayyamin min kulli syahrin ya. Jadi beliau itu juga biasa berpuasa ayyamul bid, atau yang kita sebut dengan 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan ya, setiap bulan ya, atau yang disebut kita disebut dengan ayyamul bid, dari tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian isnain itu maksudnya hari Senin, minasyahri wal khamis, antara hari Senin dan Kamis. Ini hadis yang menjelaskan Nabi itu pertama biasa puasa 9 hari di Zulhijjah, kemudian puasa tanggal 10 Muharram nanti ya. Tanggal 10 saja, bukan 10 hari, bukan. Tanggal Asyura ya. Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian wasalasin min syahril, jadi 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bis 13, 14, 15, kemudian Senin dan Kamis. Nah itu memang tidak secara literlek menyebut nilai apresiasi penghargaan, tapi ada di hadis lain yang menjelaskan bahwasanya di awal Zulhijjah ini keistimewaannya itu begitu agung di hadapan Allah gitu. Bahkan Allah itu ahabbu ilaihil amal fihin. Jadi Allah itu sangat senang gitu, sangat demen kalau bahasa kita, sangat suka bagi orang yang melakukan amal baik di awal-awal bulan Zulhijjahnya. Itu aja bahasa hadisnya itu. Jadi Allah itu ahabbu ilaihil amal fihin. Jadi Allah itu sangat senang, sangat suka bagi orang yang melakukan amal-amal baik di bulan Zulhijjah. Itu aja intinya gitu. Intinya ya, walaupun kalau kita berpuasa selama 9 hari itu sudah otomatis yang tanggal 9-nya Arafah tadi sudah masuk, dia sudah include gitu loh. Tapi kalau kita bicara apa sih riwayatnya yang jelas sesuai dengan hadis Nabi, hanya pokok puasa 9 hari itu Allah senang gitu aja Bu ya. Ya kalau udah senang Bu gitu, samailah kita orang tua punya anak ya, kalau kita sudah senang sama anak Bu gitu kan, anak jangankan minta, belum minta udah kita kasih Bu Nana ya.
1: Iya
0: kan. Kalau kita sudah demen gitu, sudah senang sini sama anak kita gitu, itu kan anak ini nurut itu kan, enggak ngeyel, enggak macem-macem gitu, senang kita sebagai orang tua. Jangankan dia minta, dia enggak minta pasti kita kasih kan gitu. Begitu juga Allah Bu. Allah kalau sudah senang sama kita, sudah demen sama kita, ya kita belum minta, Allah itu pasti akan tahu kebutuhan kita. Gitu itu ya. Jadi bahasa hadisnya begitu ya. Artinya pilihannya boleh berturut-turut 9 hari berpuasa, atau kalau terasa berat ya sudah cukup 1 hari di tanggal 9 saja. Kalau di tanggal 9 itu jelas itu bahasa hadisnya. Yukafiru sata ini ya. Jadi menghapus dosa 2 tahun. Wah, ini yang udah luar biasa kan gitu. Ya, jadi begitu ya Bu siapa tadi?
1: Ibu Ida di Bandar Lampung, Pak Ustaz.
0: Oh iya maaf Bu Ida tadi yang pertama tadi di WA ya Ibu Suwani. Ibu Ida ya Bandar Lampung gitu ya, saya kira.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung nih Pak Ustadz. Ada dari siapa ya nih? Oke, dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Katanya Pak Ustadz izin bertanya, hampir masuk Zulhijjah, apa saja keutamaan di bulan Zulhijjah? Kalau di bulan Ramadan ada 10 hari akhir Ramadan, ada Lailatul Qadar. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini apa keutamaannya? Mohon pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah, Pak Ustadz, silakan.
0: Oke, terima kasih Pak Sudarman ya, di Kota Gajah ya, berpartisipasi di program kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, dan selalu amin. Beliau mengkonfirmasi tadi ya, beliau mengibaratkan bulan-bulan lain kayak 10 hari di Ramadan atau 10 hari di akhir Ramadan, itu kan pahalanya jelas-jelas segala macam. Nah, ini apa keistimewaan di taruhlah di 10 hari ini ya, di 10 hari di bulan Zulhijjah ini ya, yang jelas tadi ya keistimewaannya Allah tuh ya tadi sebagaimana saya sampaikan dalam hadis tadi gitu. Jadi Allah tuh sangat demen gitu dengan perilaku apapun yang kita lakukan di 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Ahabbu ilaihi ilaihil amalu fihinna. Jadi Allah tuh senang bagi orang yang beramal soleh di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Ya pertama tadi berpuasa ya, supaya Allah senang ya, dengan berpuasa kan mudah-mudahan Allah senang, Allah cinta. Yang kedua kalau memang berat dari 9 ya, kalau berat puasa berturut 9 hari ya minimal di tanggal 9-nya. Kemudian ya berkurban gitu ya. Ya berkurban ini kepada Pak Sudarman di Kota Gajah. Berkurban ini ya, oh itu udah otomatis itu. Itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk ketakwaan kita itu yang paling tinggi kalau orang yang berkurban itu gitu. Kenapa? Karena Allah tuh kan secara enggak langsung uji kepada kita sejauh mana kita ini cinta sama anak, cinta sama dunia, cinta sama harta itu, apakah mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita berkurban itu kita diapresiasi Allah itu sangat luar biasa gitu. Kenapa? Berarti kita betul-betul cinta kepada Allah itu tetap prioritas gitu. Walaupun ya kita hanya menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membeli hewan-hewan kurban kan gitu. Jadi amalan yang utama Pak Sudarman ya tadi puasa, kemudian ya amal-amal baik tetap istiqomah gitu kan. Kemudian ya berkurban gitu, berkurban hewan gitu, baik sapi maupun kerbau atau kambing kan dalam konteks Indonesia. Kalau unta kan enggak ada di Indonesia ya. Itu amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan kurban itu sebagai ujian terberat sebenarnya bagi kita ini. Kalau kita lulus gitu kan, kita itu enggak terjebak dengan dunia, enggak terjebak dengan harta, artinya kita menyisihkan harta untuk membeli, itu berarti ya kita lulus gitu dengan cobaan gitu. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim dulu dicoba oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, walaupun sebenarnya teskis saja itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara riwayat kan, dan ini juga perlu menjadi telaahan kita, kenapa kok Allah itu menyuruh Nabiullah Ibrahim menyembeli anaknya kan gitu. Menyembeli anaknya karena pada saat itu ya Nabiullah Ibrahim itu pada betul-betul menginginkan betul anak itu, karena beliau itu sudah nikah dengan Siti Sarah ya, istri yang pertama. 80 tahun tuh gak punya anak itu, Bu Nana.
1: Iya.
0: 80 tahun gak punya anak, kemudian istrinya menganjurkan untuk poligami, nikah lagi. ya kata Ibrahim, ya sudah kalau memang saya diizinkan untuk menikah, tolong cariin gitu. Jadi ini hebatnya dua orang suami istri itu kan, yang pada saat itu karena Siti Sarah itu menyadari 80 belum punya keturunan, ya beliau legowo aja, ya udah siah kalau bahasa kita, ya nikah lagi siapa tahu dengan istri yang lain bisa punya anak. Tapi jawaban Nabi Ibrahim ketika itu, ya sudah kalau memang saya boleh nikah lagi, tolong cariin.
1: Gak nyari sendiri ya, Pak
0: Ustadz? Bukan nyari sendiri, kalau nyari sendiri masih yang nyari yang masih bening-bening gitu.
1: Iya, Pak Ustadz.
0: Ini nyariin yang istri pertamanya. Akhirnya dicarilah Siti Hajah, nikah 6 tahun, baru punya anak Ismail. Ismail itu lagi asik-asiknya tuh diajak main, diajak bersenda gurau, diajak ya canda-candaan, disuruh nyembelih coba gitu kan. Kan secara logika gak masuk akal kan. Allah ini aneh-aneh aja, ngapa disuruh nyembelih anak? Apa gak ada yang lain apa? Kalau bahasa kita kan nyembelih anak loh, padahal anak itu didambainya puluhan tahun, 80 tahun dia berkeluarga, pengen betul punya anak. Sudah punya anak, lagi asik-asiknya diajak main, si anda bercanda, disuruh ngebunuh. Itu kalau imannya gak kuat, rasa cintanya kepada Allah itu gak tinggi, Bu Nana. Mungkin dia ngebatin, ini Allah itu main-main, ini gak mungkin nyuruh nyembelih anak. Kan gitu kan mikirnya, tega betul lah kalau bahasa kita. Tega betul, emang gak ada lagi yang bisa beli selain anak. Kalau bahasa kita. Tapi karena itulah Nabi ya, Nabiullah Ibrahim itu lulus dengan cobaan Allah, ya sudah dieksekusi gitu kan. Walaupun pada saat itu diganti-ganti dengan domba, tapi kan beliau lulus, diuji oleh Allah. Berarti Nabiullah Ibrahim itu rasa cintanya kepada Allah itu tetap nomor wahid, tetap prioritas. Jadi cinta kepada Allah itu nomor satu, kemudian barulah cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta gitu. Jadi kita berkurban itu diuji sebenarnya, Pak Darman. Kita itu cenderung enggak sama Allah, cenderung enggak sama agama ini. Kalau kita punya sebagian harta, kalau kita itu hanya sebagian harta saja. Kalau kita beli kambing cuma 3 juta taruhlah kan. Kemudian kalau patungan sapi juga paling 3 juta 7 orang kan gitu. Jadi sapi itu boleh bertujuh, boleh. Kalau mampu Pak Darman beli sendiri, belilah, itu lebih mulia gitu. 7 itu maksimal. Kalau berdua sapi misal beli sendiri karena kita punya harta, ya itu akan lebih baik gitu. Lebih mulia betul sih Allah. Berarti kan kita itu mementingkan Allah dibandingkan mementingkan harta. Jadi itu amalan yang mulia betul itu, Pak Darman, di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari ini bulan Dzulhijjah. Saya kira itu, Bu Nana.
1: Baik. Ini enggak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir nih, Pak Ustaz. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi hari ini, hadis tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Silakan, Pak Ustaz.
0: Terima kasih, Bu Nana. Pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini closing ya, akhirul kalam kita di pertemuan pagi ini sesuai dengan tema ya, puasa sunnah di bulan Dzulhijjah gitu. Jadi sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi yang sebagaimana termaktub dalam hadis-hadisnya ya Rasulullah, kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu kita disunahkan berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Itu pun kalau kita ingin berpuasa dan hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Kalau kita terasa berat selama 9 hari ya enggak apa-apalah di tanggal 9 saja, karena pahalanya teramat besar dan sayang kalau dilewatkan. Oleh karenanya mudah-mudahan dari sekarang niatkan tuh kita mau puasa 9 hari atau puasa cukup di tanggal 9 saja. Dua-duanya boleh, hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau toh misal 9 hari kita berat, satu hari pun terasa berat, ya enggak ada masalah kan gitu. Kenapa? Ya memang betul kalau kita puasa itu ada nilai pahala tetap gitu. Tetap contohnya misal kalau yang dipuasa di tanggal 9 kan hadisnya secara literal menyebutkan dosa 2 tahun kita akan diampuni. Berarti dosa 2 tahun kita ya, 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang kan dijamin diampuni oleh Allah. Tetapi kan perlu kita juga berpikir sarana untuk menghapus dosa kan bukan cuma puasa sunnah di tanggal 9. Artinya banyak juga lah instrumen-instrumen yang memang disiapkan oleh Allah. Kalau kita lakukan itu ya bisa menghapus dosa. Contoh istighfar kan itu artinya gini, kalau kita nggak mau puasa tanggal 9 hari juga berat, di tanggal 9 juga terasa berat, ya jangan terus nggak kemudian jangan nggak berpikir dosa kita nggak diampuni. Bukan, instrumennya itu banyak. Allah itu memberikan regulasi yang banyak. Contoh memperbanyak istighfar, itu kan istighfar setiap ba'da sholat itu kan menghapus antar sholat satu dengan sholat yang lain. Jadi misal setelah subuh gitu ya, kita bekerja sampai dengan zuhur aja dosa-dosa itu yang kita lakukan kan, baik dosa hati, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, segala macam. Istighfar di sholat zuhur itu mudah-mudahan rontok. Kemudian kita beraktivitas lagi dari zuhur ke asar, ada sedikit dosa, pada sholat asar kita istighfar, rontok lagi. Kemudian kita punya dosa antara maghrib dengan asar dengan maghrib gitu, kita istighfar lagi di ba'da sholat maghrib, rontok lagi. Begitu juga maghrib ke isya terus. Jadi itulah kenapa Allah mendesain gitu, merekonstruksi sebuah regulasi yang namanya sholat lima waktu itu. Ya di antara waktu sholat itu kalau kita punya dosa itu bisa aja kita zero dengan memperbanyak istighfar. Saya kira itu penutupnya Bu. Baik. Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Rosidin ya, dari Kemenak nih, yang sudah menghadirkan informasi untuk kita tentang hadis tentang puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz ya bisa menambah wawasan kita, bisa juga memperkuat iman dan memotivasi kita semua pendengar untuk menghidupkan amalan-amalan terbaik di bulan Zulhijjah. Dan kita harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Mina Mohi, pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan langkah besar menuju pengembangan energi hijau dan industri berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan kerjasama strategis bersama perusahaan asal Malaysia, Citak Global Berhad. Langkah nyata transformasi ekonomi diperkuat melalui penandatanganan Letter of Intent dan Memorandum of Understanding yang berlangsung di ruang kerja Gubernur pada Rabu yang lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Eksekutif Herman dan Presiden Citak Global Berhad Muhammad Norza Zakaria. Gubernur Lampung menegaskan bahwa arah pembangunan Lampung ke depan akan sangat bertumpu pada sektor energi baru terbarukan. Informasi yang terakhir, Mina Muahi. Pemerintah Provinsi Lampung mulai tancap gas membidik wisatawan mancanegara asal Malaysia. Hal ini seiring dengan rencana pembukaan kembali rute penerbangan internasional langsung yang menghubungkan Lampung dengan Kuala Lumpur. Langkah strategis ini dibarengi dengan upaya pembenahan berbagai destinasi unggulan hingga penyiapan paket tur khusus guna menarik minat pelancong dari negeri jiran untuk berkunjung ke bumi, Sai Bumi, Ruwajurai. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdiansa, mengatakan pasar Malaysia sangat potensial. Berdasarkan data tahun 2025, Malaysia tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia. Antejapai wakca pukul 6, tokup tukang mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

94 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi. Apa kabar nih di suasana hari libur Jumat 15 Mei 2026? Saya sunyi nih ya, Bang Medi Irawan dapat ngancam minamuahi dalam helau nih pagi hani sampai benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya togo di pukul 7, lagu-lagu dangdut Lampung sikam hadir ko ngancam minamuahi saya tentunya bersemangat pagi di hani Jemaat Sinji.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Mohri kayaknya pemerintah, kemudian juga Gubernur Lampung ini juga menjadi salah satu fokus terkait dengan energi baru terbarukan. Jadi ketika Kiham Cawa terkait jama energi terbarukan, Mina Mohri mungkin pernah ngedengis energi baru terbarukan, EBT singkatannya Mina Mohri. EBT sini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, diatur di peraturan presiden di nomor 5 tahun 2006. Kemudian ham kadu pandeng kong si Mina Mohri paham kong api segelahnya energi baru terbarukan. Nah coba ham kulik cuti Mina Mohri terkait dengan apa itu sebenarnya energi baru terbarukan atau EBT nya Mina Mohri. Energi baru dan terbarukan yaitu salah satu bentuk pengolahan alam saya berkelanjutan yang dikembangkan jadi energi alternatif. Secara umum energi baru terbarukan yaitu sumber energi saya dapat dimanfaatkan tanpa batas yang diperbarui secara alami. Sinalah uli api EBT termasuk energi saya ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global. EBT kudu diatur di jumlah peraturan Indonesia, peraturan presiden nomor 5 tahun 2006 nyawako bahwa kebijakan energi nasional menyasar penggunaan energi baru dan terbarukan bagi ini gego biomasa, tenaga air skala kecil, tenaga surya, nuklir dan tenaga angin sebesar lebih dari 5% di tahun 2025. Pemerintah juga nargetkan penggunaan biofuel lebih jak 5%, hik panas bumi lebih jak 5% di tahun 2025. Lain cuma sina peraturan pemerintah nomor 277 tahun 2014 nyawako bahwa pemerintah Indonesia nargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan paling cuti 23% di tahun 2025, hik paling cuti 31% di tahun 2050 selama keekonomian terpenuhi.

bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamoki kam jelang pukul 7 waktu Indonesia Bakat Pagun Delom Launi Pagi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam pitu.
1: Minamuaki penampakan seekor buaya sepanjang sekitar 1,5 meter di perairan Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, membuat warga dan pengguna media sosial heboh. Kemunculan reptil viral setelah sebuah video berdurasi 18 detik beredar di Instagram dan memperlihatkan seekor buaya berada di area pantai. Dalam rekaman itu, buaya tampak muncul di tengah perairan dekat bibir pantai hingga memicu kekhawatiran warga dan wisatawan yang biasa beraktivitas di kawasan tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan pihaknya langsung turun melakukan penyisiran usai menerima laporan dari masyarakat. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, komitmen tetap melayani warga meski di tengah libur nasional ditunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan tetap membuka layanan administrasi kependudukan pada Kamis dan Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Di saat sebagian besar kantor pemerintah libur, petugas di Dukcapil tetap bersiaga melayani masyarakat yang ingin mengurus dokumen penting seperti perekaman dan pencetakan KTP. Kepala di Dukcapil Kota Bandar Lampung, Bagus Harisma Bramado, mengatakan pelayanan tetap dibuka hingga siang hari. Khusus hari Kamis, layanan berlangsung sampai pukul 12, sedangkan pada Jumat ini pelayanan dibuka hingga sebelum salat Jumat. Antara sampai waktu pukul 7, tengah-tengah mulai di waktu selanjutnya.